Sebenarnya kami kan ada zaman tadi Natalia Atina tanda menang ketahuan. Menurut saya ada banyak jam ko bahu 1 menit tadi dah ada ngasih babit bau guna tako ay kena pada jam ko bahu tahu 4 menit dah ngasih babu nga abal tadi ba ngo da tabi naik ngabi pengko pang ako tahu dan kumari dia su ay tabi naik ko ngabi ito may mamana ko doong ditipangan kada sana do tarabay no om sagigi sa maise go pang ako tahu dan kumata bahut ngabi mazaid tiktok di maso mintong do live tiktok sabah BFM do doong ngasih babu tarok apat iti amo kumana gi maso makinong mazaid face Facebook atau dan kau mari di zat insanan. Tadi karena mungkin orang tu tak kau itu ya hozo semusu, tak hozo di jilis lengkes tu lojungin. Itu tanda sinimba komposisian sultanan hozo di Felix Motingon. Ia itu tanda izau nak kupusanku. Am nagi hozo mentari Florensius Mojikon. Papa hangado ginapo.

kiva hozou kavavagunu. Abal tawasi, montok di apagat doit kaganan pumuhisan. Iki hizab, papatod hozou isinupu sondi kuma in RTM Sabah. Mapaitutun diozu, kalalahano ponohinasan hozou mumomohis kinesunon Sabah. Toiko, ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah, SPLED. Kepenguhan diozu iti, songian papatod hozou kawawagu, montok ponohinasan hozou om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kuma id unit urusan rancangan dan rakam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok penahinasan mositino dan kavo mp3 om no konop diampai do ooiton poizazanan sini koin tahangan di huhumozo toiko profile artist nandi minonupu om naki hazagan doit online nung kiwano. Muntok ko payhan di hobby pengonop o komoy do splats. Hazag it Facebook, hiburan o music RTM Sabah. Om nagi charta lagu artis Sabah.

0: Kapipasenta bi Malaysia Madania Baltari Bodong o sebab di tipi temungan son pembangunan Borneo untuk pengindupan bala jalan ekonomi Ompo Guhu dan Big Bim iku minsan lagi dapat nanjul kosodong kosodo id ketundan pegun nebos di Vezon Menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur open solohang dino mentok papapanto tehaan om pisah kerasan id pihatan kepelintan Institut Pelajaran Takawas pembangunan om tuhun magi Vezon pinabos di Sireti untuk mendapatin pun Big Bim di bangai budu pemperum enam id kota Kinabalu pasang di sirap nombos di panakan dai Menteri di sido Datu Siza Mandela Malakun. Masa dok pelintan pogun pepanau pipio kepain semakan kapapagu mentok pepobu pembangunan po muta zaman kampai no pepatimpun mahik paun pakatapan id magisu supaya uang nombor si menteri pemutaman penginseraan no pembangunan takkanon Datu Jamawi Jafar apun solohang dina mentok mauhan no kebahingkangan tezam sangka kap supaya ko po pengkawas binasita kanon po muta zaman pinabos di saiti dahit convention pembangunan po muta zaman kopisan katainan veterina DBS Sabah kopian dat penandakan jubli amas kopisan dino id kota Kinabalu. Mantan dino pakianon Datu Jamawi do o DBS Sabah do tumiambus do pelukis mi pahud miampai ning kokotan tim pubaino montok mintong do bogisan po muta zaman pogun kota yang bus do kanu mana kita pong apanto do amuk penakadai kuma ketamangan takanon pemenahan himong petahun do DBS Sabah pinapakito do kopisan dino okon nopo kota nemungan iya pantod atau may makatama managuwang panginaman om kapakion nantim pubay no mi pahud miampai kapahubusan om katundan pemunan pemuta zaman pogun pinabawas di city antak pinapatimpun sort of grand finale jubili amas ko himopod DBS Sabah. Apatut bion do bion utuhun sandad bonyo sebagai tambahut ketundan apanto do makon ko sebagai menonai musakadai tay menonai mu ababzan ketundan no po nabawa si menteri kopisan huguan menteri Sabah Msarwak Datu Mustafa Sakmud kiguro ko mungan deha dino montok papatantu datu duwan ketundan mo edo ko penuh ko pekionuan community sebagai kemintang kain tutunan tungkus om tayhaan ko basanan deho pinabawas di sirayti antok pinapatimpun pitimungan ketundan tuhun sandad bonyo ko duvo Dubo ngay buru pang pulamanom id UMS. Tapi naik kong aping kakan diti abal tadi bodo ngo sebab diti inuhu di Sharon Raymond mentad bogistan berita ehwal semasa kepiwasian tabi Malaysia Medani.
1: Abal Tony Bo Tadau Bainom.

Saba VFM 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。

好像天空中一只孤雁，伤心哭一声。

0: Assalamualaikum Dinakan, Nian Abad.
1: Untuk kamu, kami Mitu.
2: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.

Dinakan, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani yang nabar. Kita semua lagi dinakan kemuap tu tak wow. Oktober 2026, semoga 26 Rabiul Akhir 1440 wow ijrah dinakan. Lawan Mix kekal lagi bersama kau DJ Z. Rungai-rungai soroti tu. Terima kasih pemilik sahabat BFM. Saran sama Alap Bana. Dokon masuk kita nampak nak jam telung abut jam 6 kang kemok bawa dah simpul pusan siaran bersama kau DJ Ip Simon untuk Inggeris. Kau dekat jam 12 tinggal abut nasi jam 3 eh buat disambung selek. Jadi ada mangi kemok tu taruh sejak bersama kau. Kita ada mangi kemok tu kau. Diam segmen buat-buat pabaran kau pandai ya kan. Jadi kita kan kalau cerita pasal belanjawan lah atas segmen kedua kang tu. Pian kau pian ban kita berdek dodong kau lagu lekat tak soro sian tu. Lekat tak soro leleng lum diam dunia. Kau pan dinakan sebagai panduan muslimin kau muslimat semuanya makalah kita bagi kemap tu posok ni waktu asar. Ya nak jam telu 20 minit kemap untuk kawasan kota Kinabalu. Kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Jadi kita berdayak untuk dinakan. Kita akan sambung lagi kang lah dinakan. Nah, habis azan asar kang ke, baru kita cerita dinakan lagu yang sikok tu. Oh kali tidak daulah lagu-lagu tu sor aizan tu. Ilikah barak ni. Tak serang sama. Alapana.

0: Sibuk kerja, dong sampai lupa ngejaga kesihatan. Amening ko terlampau betah, cuba pungkan. Kok pan luman antawa muat regangan ringan setiap dejam. Dong lupa minum buek sesukup ni. Kenurangan minum buek manis, kok pan menek makanan anu lagi sehat. Penerihat motoe lekat ngendak skrin komputer. Cuba sak ngendak kio-kio untuk ngurangan kemalian moto. Kapan paling penting, ngurus tekanan emosi engkau lagi alap. Tarik nafas, breath sebentar. Kapan baru nak kerja engkau lagi sagar. Badan sehat, minda cergas, kerjopan lagi produktif. Boika kita ngendak dengan jomo pekinum, padahal tio dia mata ini yo sedang sklon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan kok pan sukungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale muan kata-kata semangat kok pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai, sekungsi nongkok keluarga, se anu penesoyon atau kulit tabangan lekat tak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai kau bererti kiti lemak, sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana, setiap jomo pan berhak untuk penekale. Terok faham, kok pan kulit peluang untuk pekinum balik.
1: Ramadan 2027 akan teko. Itu no masa ni untuk kam mekilau jenama, tak bangun pelanggan dan urusan iklan berbuka poso tak Sabah FM. Peteko bi ucapan promosi produk entawa tawaran istimewa bi tebetak teko ni waktu berbuka poso. Engkau Sabah FM jenama bi ngek kojo akan tekale kok pentekilo le jomo, tetapi no tekreso diam suasana Ramadan anu penuh keberkatan. Yang lagi ni agar tempah bislot iklan berbuka poso Sabah FM 2027 betiro. Hubung bi pegawai pemasaran RTM Sabah tak nombor 0-2-2-3-4-4. Sambungan ni dikau-dikau-dikau-6.

0: Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Ay, Ming, dokon alisukan no kau tu tau. Makai badung ko baga kasut tu.
1: Oi, niat tek kulut. Aku tu si akan jogging.
0: Wah, azam bau kah ya?
1: Enggak do azam bau kulut. Anu betah no tek tu tapi ini pernah jadi-jadi. Amu niat tek kau jogging lulai-lulai. Luman pun cukup no tek. Bano, luman ti.
0: Alah, Ming. Nda indah tek badan ku tu. Ampus aku mun lulai tu. Tapi amun kita bersih kawasan rumah, bekabun ka, betul amun gulai ka, kira senaman bentuk ya. Pulau apa bentuk sangat ko?
1: Eh amun, tapi ni apa buat nu? Kupi nu tua, gangik sudu gula na nu tu, setengah sudu cukup nu teh tu kulut.
0: Mbak Ming, bawa ini penting kurangan ku gula ni, minum je dek kau.
1: Terima kasih nu kulut, tapi begitu teh. Mana-mana sih kau tu nenut?
0: Balik ke sekenut Ming. Bah pelan-pelan ke joggingnya.
1: Bah iyalah, amun bege. Duangan jelah kami.
0: Ai, sian lagi saya no.
1: Anu teh, Mimi, ai ngagat minta simpang ya kan nut pan semua-semua.
0: Amun bege nut nasabaku. Ngagat kau kada.

0: Oi Kulut, pinggul kau diam panas tu. Ha? Ingin teruak serok haba tak sadar kau tu ah.
1: Begitu dia tu Ming. Aku tu akan nunuk bangga rumput untuk bersih dikit kawasan tu. Siok bana penunuk betah pengelau tu.
0: Alap barak nu. Aku tu ah, malik ku tu niat lagi boy alak. Boy nebangan awang medan api tak kabut ni.
1: Okey teh Ming. Jegon tiju api dah sampai ngeleret.
0: Kulut. Begitu. Beran ku kawah. Tadi nu, dan dak muat penunuan terbuka tu, compound. Maksimum 2,000 kok pen ben danda, 500,000 ringgit. Kok pen ben penjara. Ha, sanggup kau miadan ni, Momon? 500,000 lagi eh.
1: Ah, kau tu, Ming.
0: Hei, alap kau pitu. Daripada nu mekama bangun udara hati tu, alap kau nena aku mangan kundur tu. Diam sajuk-sajuk tu. Hei, bawa peluk lah ke Facebook lagi. Tenang, bana.
1: Ai, boleh tu yang mun free. Sensep jamau.

Terima kasih. Terima kasih kakak lagi bersama ke DJ Zita sama BFM. Siaran sama Alap Pandah Demangi Kemuap tu. Jadi mudah-mudahan semudah keadaan Alap-Alap sihat-sihat jauh selalu kok. Jadi lawan Miss Demangi Kemuap tu ingin sekung siku kamu. Kita pasti barat jomo bertiru dengan alat-alat reso kabak-kabak reso atai bangan yang mak kok. Sebab yang bangan peranak yang boleh ngendo MPT4 yang bau-bau dosi eko. Yang boleh nimpon dari 6 bulan hari eh. Ngabut no 8 Oktober Demangi Kemuap tu kok. Yang pun tarik pelaksanaan kau lebih kurang 460,770 dekau pelajar tahun 4 baru jemu ngendo peperiksaan untuk matriks pembelajaran tahun 4 tanya untuk barang anak-anak ke kau ngeko yen anak ke jauh sebenarnya yang mak panut pan kabak-kabak kau dinakan jadi alhamdulillah selesai no gampun 4 bagian aja ko belajar-belajar panjang penting para jom kita itu terus pagi amat berkeroyang alap ko yang paling penting kita mesti ingin simpatian empati ko okey dikit lagi ingin barabar yang ingin kongsi tim itu tu ko pan terhati tipan ke rupa-rupa ni pasal-pasal pendidikan tu ingin kongsi kok kam sebenarnya ni kita ingin nak itu seramai 37,000 calon peperiksaan untuk sijil pelajaran Malaysia SPM ko pan 39,000 calon peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM tak lah tu untuk tahun 2026 jadi kita ingin nak jangkan keadaan cuaca kata Jabatan Meteorologi ni itu jangkan monsun barat daya berlaku diam tipu Ogos ngabut September 2026 kok pan taburan uran dijangka undiam julat dikit dia normal ngabut dia normal.

Barat Sarawak, Barat Sabah, Kepan Wilayah Persekutuan Lawan yang pun kesan Kepan Risiko ni semasa monsun Barat Daya ngro uran kurang, kurang buek ketunuan tahun jerbu Kepan suhu lagi panas ling ni. Kepan betiru ling ni fenomena El Nino betiru untuk tahap sedong Kepan diramal akan berterusan sekurang-kurang ni ngabut kang April 2027 tahun munda. Amnutan unjuran tebal leket intensity El Nino betiru tu pengen potensi ngecapai tahap daras atau super ataupun sangat daras sebarang ni, sangat kuat barang ni, daras panah sekitar September 2026 ngabut no April 2027. Jadi as the info kata Jabatan Meteorologi Malaysia lah dinakan lah yang boleh kongsi ti untuk bangan pengkaleh ti dempangi kemuap tu. Kau pandang mkiti ngendak ramalan cuaca untuk Sabah demangi kemuap tu yang bawa dua penolak sin tajam 2-3 minit kemuap. Am kita ngendak kikon kawasan Sabah betiru tu uran. Am kita ngendak mitu bagian Tawau, Semporna, Kunak, Lat Datu, Sandakan, Telupit, Labuk, Sugut, Paitan, bagian Pantai Barat, Kudat, Kota Merudu, Pitas, bagian pedalaman ngabut no jam 5 kemuap amis. Wow, Oktober 2026 menjadi ni jangka akan uran lah dinakana info tu si perlu luak dekat Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Kepan Kelestarian Alam perlu luak tajam 2-3 minit kemuap wow, Oktober 2026. Jadi mungkin takkan boleh sekongsi kalau kita demangi kemuap tu tak kawasan BPN uran kan ya. Cuba sekongsi kalau kita demangi kemuap tu ingin pan kita ngerati ke kau pan kita ingin dah keadaan para jomo ke. Indeks pencemaran udara untuk Sabah betiru okey jo ndak tio tak warna hijau lah ndak tiko semimun pan hijau jo tu ndak ti jadi sihat lah ko alhamdulillah. Mungkin tinggal ndak pantas Sabah si 57 tunjuk ni itu bagian KK bagian Kimanis 55 bagian Sandakan 61 Tawau 97 jadi alhamdulillah lah kita ampun IPU ni barajomo yan. Dia keadaan sihat lah warna hijau. Cuma dembila semenanjung lah kita ngedak kikon tungan warna kuning lah unhealthy barang ini sehat. Jadi kami ingin dah barang info-info bekerja kamu boleh jumpa sok lekat tak kita ampun yang ini EQMS mereka kamu boleh kulit info-info bekerja semimun lah kan ini kan. Terima kasih kita buat open si live itu tu sebenarnya ni kita betiru tu subtrati ti mau kok insyaallah mau kita akan semua-semua ngagat para jomo pembentangan belanjawan 2027 kok. Jadi kita ingin cerita lah sebenarnya ni engkau kam demangi kemop tu ian harapan kita belanjawan 2027 tu. Jadi kamu boleh sekongsi kok kita minta tak komen tak live ti ampun TikTok kok ataupun tak kita ampun WhatsApp tapi pian kok pian pan kita akan cerita kang tak jam 4 kemuap kang keh. Jadi kita kali ada lagu lepas sekarang buat kamu cerita sama aku kamu boleh telefon aku buka talian pan kok kita pas ni iko harapan-harapan barang pengkali itu kok. Jadi kang boleh sekongsi kok kita lah kang tak jam 4 lebih tak jam 4 kemuap kang kamu boleh sekongsi lah kok kita boleh cerita kok kita lah dinakan lah. Jadi kita break down kok lagu tu break tu kita sekejap buat dia sambung cerita kang lagu kata suruh Sabrin Runsai Limbai Limbai tak seran sama alapan.

0: Ay, Ming, alap lurus ng krita na to. Paking di ka palapalap. Susa kang di mo pasok paking le na to tao.
1: Hey, kau tuh. Dekit je pentek tu. Bah, ayo ni. Angkat ku dah bembangan tu dah.
2: Huh?
0: Kau tu ah. Sampit te eh. Susah kang jom muka beluang kereta ni. Ha, pian namun teruak kereta no kang. Manas lagi kau. Eh, pernah munti kita no. Amun ni ah. Nah, oso-oso je kereta no terat. Lugas bangga saat ni.
1: Hei, kau tu ah. Pandai nanti gai muka beluang kereta eh. Aku tu alap lagi lek kutu kulut. Tapi ndain kereta bunda di tu. Nah, lagi teruk lek ni parking. Sudahlah mangan parking. Timpang lagi lek ni parking tu.
0: Bah, kau je tak pikir. Aku tu marah jo. Kangerun kereta posok parking ngimpet kereta no eh. Baru kau nadar. Dia tosok no kereta ni.
1: Bana pala.
0: Bah, pelurus no kereta ni. Sekajap je te.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mengkalai Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap, banap, banap.
0: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kamu kalah siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
1: Siaran

0: Terima kasih nak kena kakak lagi yang makan Sabah BFM. Sekarang sama alat bandar demangi kemuap tu dokon Tratiti. Mau kita akan insyaAllah demangi lagi kok. Kita akan makan belanjawan 2022. Dokon biasa terus akan teruak. Mau tak jam telur terlumpuk minit kemuap. Jadi yo tak kawasan tak siaran sama lah. Mau eh. Tapi pengen-pengen kan kita akan sama-sama makan Ismimon lah dinakan lah. Sebab yo dokon biasa kita akan barat jomo terus fair. Jadi Ismimon kita akan kalah lah untuk belanjawan mauin kasih go. Jadi sama-sama agati maung dinahkan go. So perhati di barat jomo semimun pan ngagat-ngagat yang kasih go barat jomo yang belanja untuk 2022 tu. Jadi kita mungkin boleh kali lah kok barang harapan bangan pengkali khas ni kok jomo-jomo sama kok yang harapan mi untuk belanjawan 2022 tu kok. Jadi kita boleh kali lah kata pengkali itu semimun kok ngabut maung lah selalu kita kodon kok dia mangi kumap tu. Tapi bantu ruang dekit lah kok dina kan. Sebab ini ngerti mau kita akan kali untuk belanjawan 2022 tu dempangi lagi. Jadi mungkin kita boleh cerita dikit lah dah kok dina kan sebelum kita mekali yo maung sekurang-kurang ni barang pengkali ti jomo-jomo sama ngerti pan kok kok pan mungkin ingin kita kali yang harapan bi untuk belanjawan 2022 tu kok. Sebab terhati ti belanjawan 2022 siling ni akan terbentang kok pan mesti barang jomo kok tak sebalik angka kok pan peruntukan ni unsur rakyat yang berharap supaya keluman gaya jadi sedikit barat jomo nak dikit lagi lambung lah lagi ringan lah barat jomo kok. Jadi kita ingat lah lekat kam semiman-semiman ni yang sebenarnya harapan bi untuk belanjawan 2022 tu kok. Jadi ingin bagi santai-santai je kok barat jomo sebab topik tu yang cukup sikut lah kok keluman ti kok. Kita barat jomo nak je belanjawan ni kok yang perlu tak terpikiran ti dari segi mungkin rego barang gaji dari segi tabangan kah dari segi rumah kah pendidikan kah barat jomo kok kesihatan kah atau mungkin penanggungan tak kawasan ti. Jadi sebentar ada jam tu ngabut sebelum jam 5 kan kita kalah barabar di melat kita ingin kalah sorol bangan dinakan semimun kita ingin kalah barat jomo yang harapan bi untuk belanjawan 2022 tu kok. Cuba sa kamu sekungsi kok kita kamu boleh jo muan tak WhatsApp kusung di kosi 4 jam kusung pitu wau si ataupun kamu boleh jo pan telefon kita tak terlalu kusung wau pitu di kau 2 yen kosong wau pitu di kau 2 5 siam di kau okey. Jadi kita muka talian telah dinakan pasal belanjawan tu kok. Cuba kamu sekongsi ke kita harapan bayi untuk belanjawan 2022. Jadi nak tisau jom mulai penawal bandar tu. Assalamualaikum siang tak talian dinakan.
1: Waalaikumsalam ji. Iya abang.
0: Beralap.
1: Bukan itu nak kan?
0: Menurun sabarlah kau mo. Jadi kalian sih in cerita teh. Kalian sih cerita teh.
1: Baik, kalian kok.
0: Kalian sakit harapan kau mau untuk belanjawan tu.
1: Harapan keputusannya semaung lah. Dia nano pemberi dah kita semua lah. Kalian semua mau no pendidikan ke atau kemajuan kampung ke.
0: Amun kau yang paling harap no bana kau mau. Amun kau yang paling harap no bana.
1: Harap gun kemajuan lah dikit anu peningkatan lah
0: tak sekian gaji
1: tujuh gaji
0: amin jadi agatilah
1: amin ejo kena supaya kita
0: teko anu penambah
1: kemajuan lah dikit
0: baraku penambah anu yen oren deh baik nonton lagu untuk mendoe
1: dulu pandai nak
0: tambah teh
1: tapi masa yang sesuai lah yang sesungai
0: Baba mudahan pan beraja mau unala palap ni lah
1: harapanku muka mulai palap bukan itu nak kan aku masih tak kelap sabar lagi tu nopeng lagu je ku
0: Baba penyiatikan
1: muka mulai palap lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Eno harapan dekat komo berat ni ko yang merap iko perubahan event tabangan untuk kampung-kampung. Ko kita pasti teko semimun un barat jomo nak ni dia matai ni ke. Cuma kita kalah mahu pian, tapi kita ingin kalah penarapan dekat abangan pengkalah-pengkalah siaran sama khas ni. Jom sama ingin aku kalah inan tu dekat WhatsApp tu. Lekat tadi nak ganti kak muna kapang mitu ling ni. Harapan kak dik ling ni amun buli tabangan sarai un penambahan kopan STR un penambahan. Jadi harapan ko, harapan-harapan bangan pengkalai tidak mangi kemuap tu. Jadi yang harapan bi boleh jo kongsi ko kita mangi kemuap tu ndak kudok tatalian dau di ko lagi tu. Sen tatalian assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waris, yang harapan no waris.
2: Harapanku boleh jawab mau nge yang ni umum mulai Perdana Menteri dia betul-betul minit mau kemuap harapanku untuk masanang rakyat lah.
0: Masanang rakyat eh.
2: Anda masusah rakyat. Ada ko ini subsidi kena kalah. Ada ko iko subsidi yang salur kerjaan eh. Yang tersoti sama-sama subsidi yang tebus pakai kad penalan eh. Abuli kena kalah yang gratis dengan lagi. Engko un lagi deko dan tahu mempat maya deh unnya tentu yang dia mau bingung keluarga iya orang ya
0: STR eh
2: kena kal ya ngerati bunyi ya harap kita dia kembang sama dia mau sabak sabak tu belenjawannya ngerati lebih alap lagi daripada tahun-tahun di Cirutung ke tahun bangga lapas deh
0: amin
2: deh dia kok takut-pakuti semua men dia menusah rakyat. Yang bana, penting subsidi itu iko iko pertolongan kerjaan tu. Cuma kita kadang-kadang nyak kita berwet ya. Memohon lah. Memohon. Tapi kadang-kadang bilang kita memohon ngko jabatan. Kadang-kadang untuk beko cerit-cerit ni dikit lah. Memang ni malek. Bilang kita memohon yang nanu tu pertolongan kerja bantuan-bantuan tu. Iko.
0: Jadi iko, harapan ni no tesi do iko lagi alap lah iko tampan tamangan ni
2: itu semua supaya kita sanang yo sanang hati kita makan lebelin jawan ni
0: ba sama-sama agak timang warisa
2: tapi no betapa nanti aku yang lupa lihat nasib ni buka bicau
0: tahu tapi
2: ya kan metekot salamnya
0: lo Senin lo Senin
2: lo Senin
0: ya aku metekot aku lihat talian lo Senin eh.
2: Nyawon yang bingung ka.
0: Ala dia angku na tesi go.
2: Pun ku bana na pene.
0: Ba bang akan ba, kau amun aku ngam-ngam lo Senin buka ku kau. Aku muka talian lo Senin. Amunya WhatsApp ka amunya teko buka taliannya muka ngiden kam ta WhatsApp ni ya.
2: Iyalah iyalah.
0: Ba terima kasih Warisa. Diang tesi go.
2: Ba pergi apa balik ke kunci. Ba
0: palap kau ah.
2: Ba palap.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Tam pantai gaya kok dinakan ni asyik persuate kali begitu ya. Yang ini lo Senin kau ngam-ngam buka aku kang aku anulah kan kadang ngabar jomo un pantai masa ni terbuka teh talin ya. Yang ini namanya terbuka boleh juga mengenda WhatsApp gaya kusung di kau siapa siapa kusung pituau oke. Kadang-kadang kan gaya pengen live tak TikTok kamu depan kamu boleh ngenda lagi terus ko. Oke, no si harapan barang pengkali siaran sama demangi kamu waktu ko. Iko bana harapan ni masing-masing pengen harapan barat jomo ko dinakan ko sudah pasti kita sebagai rakyat Sabah barat jomo iko harapan je lah ko kita naco pasal belanjawan ko kita pikir di pasal barat jomo gadokan gaya semara rego barang ko iko lagi subsidi ni ko. Lepas saya dari segi gaji ko harap-harap lah kita kali pernah maung pian ko tabangan-tabangan lah kata kerajaan si barat gai ko jadi mungkin kita akan cerita lagi barat jomo lah dinakan lah yang tu lekata pengkali-pengkali ti semimon domangi kemuap tu domangi tu maku lagu insyaAllah barang lagu aku akan masang ni kang ta segmen pemupusan kang segmen mini-mini lagu. Jadi kita berhenti sekejap, kita akan sambung lagi cerita tidak bangi ke mob tu. Kita kali dok dau lagu lekat tak Soro Bob Din selekatnya berkata siaran sama ala panah.

Dinakan, terima kasih kakak yang bersama aku di Jazzy. Wow, Oktober 2026. Selalu ni kita telah amis bentuk kotak kodan kok. Tapi pada jam ngam-ngamau kita akan mengalai insyaAllah mengalai belanjawan 2024 itu. Jadi kita ingin sekongsi kok dinakan semimon bang harapan bi pasal belanjawan 2024 itu tu kok. Jadi am kita ingin cerita pasal belanjawan kadang-kadang iya ni. Awan kali jom tilau ka iya ni kok. Jadi am kita ingin ratis mana ni. Kita cerita lah Dina kena mungkin un yang mak kok pak-pak bubu yang ngerati mana kita ingin sekung singgam sebenarnya belanjawan tu sanang ni yang roh di kau pelan kewangan kerajaan contohnya untuk dia masa dan tahun bagi kok. Jadi dia belanjawan ni kan yo akan kerajaan akan nerang pasal dah kan itu kulit hasil kerajaan yang dijangka tu kulit ni kok contohnya lekat tak cukai ataupun sumber-sumber lain lepas eh pinggo uang kerajaan ni akan benar belanjaan dokun alun-alun kah sekul kah rumah sakit ataupun pembangunan apa sih yo akan mantap banget abang rakyat ni kok dokon bantuan tunai atau subsidi-subsidi yang tu kulit di semimon kok dokon subsidi madanin selain kereta budi diesel lagi semimon ni kok. Jadi kok pan ian barat jomo peluang atau pekerjaan kok pan ekonomi dia usah untuk nambangan perniagaan kok pan muat ian barat jomo miko lagi pekerjaan bagi kok ataupun untuk penanggunan lat kok kawasan-kawasan tertentu tu posok no infrastruktur kok pan kemudahan asas. Jadi barat jomo dokon contoh paling sanang sebenarnya dokon ibaratnya mun kiti di kau keluarga tu pengen pungkulan contoh lah 20,000 dembuan ge. Jadi kiti perlu ngerancang dangai untuk kakak nanti bil ti rumah ti pendidikan ti atau untuk kita yang pun simponon ko. Jadi kerajaan pun sebenarnya begini cuma gay diam skala yang tio lagi oyo ko. Jadi amun barat jomo ayat paling sanang lah tio ko secara sanang ni belanjawan tu ngurut di kau rancangan kerajaan tentang dangai ko singgah yang un ko pian sine akan pakai gaya untuk ngurus kita yang pun lat Malaysia tu untuk nabangan rakyat kita no semimon yang un ko dia sebagai rakyat Malaysia tu. Jadi kita ingin kalah lah sebenarnya ko untuk bangan dinahkan di semimon ko. Kita pasti para jomo ko harapan rakyat untuk belanjawan 2027 tu ko para jomo oyo bana harapan di ko. Jadi memang akan jadi perhatian lah yo mau ko kita ingin dak pin yo pun tak ko saralum ti tak bagian pendapatan mataun kenaikan gaji kita yang rati ko peluang-peluang pekerjaan kesihatan pendidikan pembangunan Sabah ko pan iko lagi agak ko harapan ti untuk belanjawan 2027 tu dokon sini abangan kita yang pun pengkali-pengkali pan cuma sama si sekungsi gaya berharap iko lagi tabangan-tabangan ko yang si baik kongsi gai ko jadi kita ingin kalah lah lekat engkam sebenarnya ni ian sebenarnya harapan bi untuk belanjawan 2027 tu boleh kongsi ko kita ko santai-santai je kita ko kita mau topik yang baru jom cukup sikot untuk kam semimon untuk keluman di semimon ko lebih-lebih lagi mau kita akan sama-sama kalah ko jadi eno kita ingin ngerati baru jom ko amun betiru tu para jomo yen sebenarnya perbelanjaan di yang tersot yang paling kebeban pada betiru ko mungkin ko tambahan dikit lah kata kerajaan kali ko boleh para jomo muan kesenangan dekit kita ko hanya paniko ko sekurang-kurang dekit un ko sebab kita ngendak tak diri ti lah balik ke diri ko lah kata keluarga dekit kita ngendak tak bagian pendidikan anak-anak ti ko pian yang pun yuran keperluan sekolah ni pengangkutan ni ko amun lebih-lebih lagi amun kita temban tak para jamota yan tak bandar tak contoh lah mitu ko keke betiru ko amun dau galing beranak dikit amun kampung sanang dikit ya amun mitu bandar tu para jomo yang mak kerja jadi anak dikit bingung nenak kok selalu tetaska kok lain tu kejadian makku jadi am kita kena tetaska kok mahal oh yo mahal mana rego yang peranak am nenak me lebih-lebih lagi yang dikit eh. Jadi kita harap dengan para jomo subsidi begelah kok dari segi yang para jomo makanan kesihatan kita pasti yang mak unjo perbelanjaan yang paling para jomo langa mana kok untuk kita masing-masing kok jadi kita ingin tilongkap sebenarnya itu ian bentuk tabangan kerajaan yang paling barajama yang
paling perlu menentukan bulina bangan keluarga bi. Diri bidu diri. Cuba sak kam sekongsi kau kita dembangi ke map tu. Ingin pan kita ngerati, kau ingin pan kita kale soro-soro lekat bangan dinakan ti, lekat tio mimon go. Boleh sekongsi kau kita semimon ke? Kita buka talian dia nak kan. Kita buka talian ke sungguh wow. Pituk di kau 25 siam di kau eh. Kamu boleh sekongsi bertiru. Berajam buka. Ia tawangan yang kamu perlu banyak. Untuk keluar atau belanjawan 2024 pituk tu kok. Iko si Mara DJ barat ni. Aku berharap barat ni iko peluang pekerjaan lah. Iko lagi peluang pekerjaan akan berduka. InsyaAllah Kak Dina kan, namun iko penanggunan-penanggunan tak latih tu ko. Iko pan peluang-peluang pekerjaan akan un sebenarnya ni. Dukun yang babau tak sabar tiru. Babau dah pernah bermasa berita hari ko pasal penanggunan ini orang eh. Hotel tak ada bila papar ko. Yang dijangka dengan tahun lagi akan lupus eh. Kau iyo akan muen baru jumpa ku teman untuk juga jumpa-jumpa papar khas ni. Kau ikut mana peluang pekerjaan lebih atus eh. Sebab iyo hotel 5 bintang. Berita berbosok hari kata berita lewat semasa aja. Mungkin sekongsi lah kau. Jadi mungkin inan tersalah di kau pun lah. Terima kasih yang sebe sekongsi kau kita di itu tu. Nyana penyemara orang isian kau. Bana Aidin akan go bareng pernah bawa peluang habis school go berharap untuk peluang-peluang pekerjaan. Jadi sudah pasti ni para jemu eh nah, paling ni agak-agak bana go. Engkau pun mitu kikon ni marah si yen tu gaji. Pasal gaji kalau gay mudah-mudahan pernik lagi basic ke para gay. Amin. Jadi pian kau pian panggil tinggal agak kau. Tapi inan tu no beraja mati ansan pantekale dokum macam ala-ala ke kau. Tapi inan tu no harapan-harapan jaket tu kau mudah-mudahan tekale kau. Jadi kita ngendak pian keadaan ni maung lah dinakan. Jadi dong kamu lupa tarus juga kamu semoga kami tak RTM sudah pasti ni. Untuk mekali yang sahianya di RTM eh kau. Jadi ya tarus juga semoga kita sebentar jam 5 kumupkan kita akan kali abar-abar diumlat. Sekacap jo lagi kang kita kali lagu kata Soro Fazli Bunga Selasih. Tak seran sama. Alap mana?

Program Jualan Rahma Madani PJRM Ngeruo Inisiatif Bertarusan Perintah Diam Nabangan Melampung Kosarat Lum Rakyat Engkau Nawaran Pengurangan Rego Antara Sepu Ngabut Telumpuk Pedatus Untuk Kekuan Barang Keperluan Pedembang Yanti Jumur Ramai Buli Ngendak Kompen Muat Semakan Tarik Tak Tungan Premis Dagangan Besikotan Narusan Pautan HTTPS pjrm.kptn.gov.my Pasti bi dong leban bi peluang tu. Untuk kepastian perbelanjaan isi rumah lebih jimat kok penterancang. Rahma itu berkat. Nilai-nilai murni. Sedong kok pan pengen sikap niat berlebihan dia muat pertimbangan entawa lingkak ngabut niat mikiran jomo ali. Suntuk kalapan yang buli tu tanti. Gaya lum kok berbelanja. Ngurus kewangan engkau alap. Berjimat kok peniat berbelanja berlebih-lebih nutan nafsu ti. Setarus ni, betutur engkau sopan kok pandong melangan diri. Sambil-sambil mekituan kiti tu lebih dari jomo. Dong-dong-dong. Setarus ni, muat no keputusan. Metimbang ian jadi ni amun kiti muat pekeroe tak jomo lain kopan niat buat dembila mesti no adil kopan harmoni untuk semimon pihak kopan dong pan lupo untuk ngejogo kesihatan kopan pemakanan ti ngendok no makanan entawa minuman engkok sedong-sedong jo dong lupo untuk ngejogo kesihatan kopan dong buar-buar.

0: 44 minit kamu apakah kalau bersama kok DJ Z. Wow, Oktober 2026 kita serentak si demangi kemuap tu kok. Yang harapan bi apa sebelanjawan 2027. Insyaallah kita akan sama-sama kali ni maung tak lau Jumaat siam Oktober 2026 tak jam telu 30 minit kemuap kang akan kita sare kali yang pun nak lintas langsung kang insyaallah. Jadi maung kita akan sama-sama kali lah agak kue ya. Ha kok pian cerita ni sama-sama agati. Yang penting kita boleh nasi kali harapan-harapan bangan pengkali-pengkali. Tihas ni jangan sama dembangi kemuap tu. Terima kasih bes kongsi kok kita dembangi kemuap tu kok. Jadi yang kita ingin dapat sekejap lagi kita akan kali yang tu abar-abar dia melat. Jadi kali tidak tahu di kok lagi harapan le kata kita ampun pengkali pan kok. Jadi sama-sama kali ti sain barat pemaksun tu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga sihat-sihat tu selalu. Itu Pak Maso. Bagi belanjawan 2027 itu mudah-mudahan bagi pesat-pesat kerajaan Malaysia tu binaan pang kenaikan. Sebab BPM siaran sama Allah Bana.
0: Masing-masing ku harapan ni sambil sorok ku membulik ni. Terima kasih selalu Bana. Para jemaah sentiasa semua dan sokongan kami di manggil kemap tu ko. Sentiasa unjo. Makali tak sahabat BFM sekung si abar sambil-sambil pan kita berdayak lah koordinakan. Jadi enak para jemaah harapan-harapan selangga Gunung Kinabalu ko yang boleh peneluak lebangan kita amun pengkali-pengkali di manggil kemap tu. Sudah pasti ni para jemaah belanjawan tukang ke ko sekadar di kau angka ko pan peruntukan. Tapi baru jemu tak sebalik setiap angka ya mesti unjuk ko baru jemu keluarga yang ingin hidup gaya lagi selesa un anak mura yang mungkin tengah memiap peluang ko un yang mak yang mikir baru jemu masa muda anak-anak ni ko pan un rakyat meluar bandar anu baru jemu mengharap kemudian asas anu lagi alap yang panarapan ti semoga baru jemu belanjawan 2027 tekang akan mau kalapan terakyat ko pan penanggunan anu bana-bana tersolek di Semimon. Jadi terima kasih pan tabangan Semimon mengkaleh Semimon yang boy notes kongsi pandangan bersama ko DJ Z dan bangi kemop tu tak siaran sama alap bana baru jemu ko belanjawan 2027 tu baru jemu yan harapan ti mungkin nyak somo tapi sudah pasti matlamat di somo ko ingin keluman yang lagi alap. Jadi pian ko pian pan agati pian yang cerita maung tak balikan ku semoga 2026 tak jam telu telumpuk min kemuap sepas ni tak RTM lah minggu-minggu pan kau beli kali ni ko ha buka kamar RTM klik panun pan me ko. Jadi kita akan kosok dia sek mana berabar dia melat sekejap lagi tak jam 5 kemuap ko pan segmen pemupusan kang segmen mini-mini lagu kom aku lagu kang kang kita akan pasang ni tak torong lah dinakan lah. Terima kasih boy barajomo sama-sama nut gerombia sama kau kita dembangi kemuap tu dinakan. Jadi berdaya kita kau lagu tu terseran sama alapana.

Boika kita ngendak dengan jomo pekinum, padahal tio dia mata ini yo sedang sklon ngelon kemurungan. Kemurungan ngai ko atak kelemahan, tapi engruo masalah kesihatan mental anu perlu pengendan, petosan ko pan sukungan. Dong perbinin gai berjuang dediri, ngeluang masa untuk kale muan kata-kata semangat ko pan ngelagan daripada kiti ngahakim jomo. Amun kam boy kerso kemurungan, dong nenak dia matai sekungsi nongko keluarga, se anu penusoyon atau kulit tabangan lekatak pakar kesihatan mental. Ingat, maku tabangan ngai ko bererti kiti lemak. Sebalik ni, eng ropi kak bok-bok ti untuk palap. Kerana setiap jomo pan berhak untuk penekale. Terok faham, kok pan kulit peluang untuk pekinum balik.

0: Tukar aku tajuk-tajuk kabar kemuap tu. MC-MC ngendak balik kesesuaian premis untuk Pusat Nadi Uzur. Pembukaan Pusat Nadi Inanam Central, ngelengkapan Datus Telumpuk Dua Nadi Tak Sabar. Assalamualaikum, Kopan Salam Malaysia Madani. Bersama aku Izzy Oleh, Dom Abar Sabah VFM, Siaran Bajau, Link Sama. Suruhanjaya Komunikasi Kopan Multimedia Malaysia, MC-MC akan ngendak balik tungan premis anu ngam diam dedangi Pusat Merag Maklumat Nasional Nadi anu nyeleburan to betamana no Kopan Torong tahun tu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Nadil Mara pika tu pan diam ngempastian setiap nadi anu beroperasi tarus un tak diam keadaan anu alap Kopan relevan tak komuniti setempat.
1: Pada hujung tahun ini, pihak MCMC juga akan meneliti kesesuaian kerana ada beberapa nadi yang dari segi premisnya mungkin agak uzur ataupun mungkin perlu diberi pertimbangan untuk ada sedikit perubahan lokasi. Jadi mungkin akan diteliti.
0: Datuk Seri Fahmi Marak Begir diam sidang media bojong rasmian Nadi Inanam Central tak Kota Kinabalu. Barat beliau sekiranya un keperluan mendesak untuk naguk balik nadi tak tunggu anu lagi strategik, tindakan setutan akan nindok oleh MCMC. Pikat penampak alapan depan ni jangka akan muan ke alapan lagi alap kopan lagi oyo tak komuniti setempat. Pembukaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Inanam Central ngelengkapan Semimon Datus Telumpuk Dua Nadi Tak Sabar. Terdepan kejadian jumlah rangkaian tak seluruh negara deribu siamput siam buat nadi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Padil Mara, pemoyon rangkaian depan mentagap lagi akses masyarakat tak pembelajaran, penanggunan kemahiran, pekerjaan, kopan, ekonomi digital. Ustaz Tupan muan pengendahan tak bangun masyarakat luar bandar. Muan kalapan kopan peluang digital nyak payah ngembanan komuniti masing-masing. Selain ni, kulit ngejana pengkulian kopan numbang tak penanggunan komuniti.
1: Buat masa ini adalah nadi yang dalam perancangan yang mungkin the last one yang kita berjaya siapkan atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beberapa tahun yang lalu untuk pastikan jumlah nadi dilengkapkan di setiap dun di seluruh negara.
0: Datuk Seri Fahmi, Nadi Inanam bertiru beroperasi setiap lau kecuali suti umum, Nimpon Wau Sensaung ngabut limo kemuap. Diom perkembangan ahli, Datuk Seri Fahmi marak perintah prihatin kok keluhan bangan peniaga kadar fizikal anu terjejas sebab persaingan sengit platform e-dagang. Perkara tu pun boy beneran tak peringkat jemaah menteri setutan rayuan peniaga supaya peniagaan konvensional tarus setura lindung lekat yo tarus tura jejas.
1: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Kementerian Komunikasi, Kopan MCMC Nut Ngendo maklum tukonan anu nyodop oleh syarikat kurier tempatan setutan monopoli segelintir platform e-dagang anu cuma makai di kaup perkhidmatan kurier. Sebagai pika awal, MCMC ai mau semimun platform e-dagang terbiak di lau. Setutan koe di kaup setumun khas akan menuat mekebiak Menteri Komunikasi, Kopan Menteri Pelaburan, Perdagangan Kopan Industri, Datuk Seri Johari Gani bersama ke platform e-dagang cuma pun kadai Kopan Pengusaha PKS anu terjejas. Sebab jualan produk terlalu murah atau dia rego pasaran anu mungkin muan kesan negatif tak perniagaan gai. Diom perkembangan ahli, Datuk Seri Fahmi marak 1,247 orang penutan-nutan program One Nadi One Prom Engineer tak seluruh negara. Terposok 0,500 setiap orang penutan dekat Sabah ngabut bertiru. Program apa muan pendedahan tak komuniti untuk ngerati kopan makai kecerdasan buatan AI secara praktikal. Inisiatif terbiak nut muka peluang tembangan masyarakat luar bandar dia bertanggung kemahiran nut penerluan lek pasaran pekerjaan. Terpasok no, pekerjaan anu bengen nilai langa kapan bekerja lekat tak jarak tio. pensikot tentupan ngejadian nadi ngai kok sekadar pusat akses digital kok pan nut bengen peranan sebagai hub penanggunan bakat kok pan kemahiran masa muda.
2: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang sabab BFM siaran bajau ling sama.

0: Kementerian Kesihatan KKM sedang enda pelaksanaan kota khusus Telumpuk Pedatus untuk lanjutan kepekaran. Nutan hadiah latihan Persekutuan HLP tak pegawai petuasan dan berkhidmat tak Sabah Kopan Sarawak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Mara PKN ruah komitmen untuk mengangkat Kopan Ngemertabat Kopan Muan Pengerguan Pengorbanan tak semimuan pegawai petuasan anu berkhidmat tak kedua-dua lah tebia. Lekat 1,650 slot pengajian dia HLP, kira-kira Telumpuk Pedatus bersemun kot 500 orang. Ain tenagu lek. Terkhusus tak pegawai petosan tak Sabak Kopan Sarawak. Beliau marak pergi tak Dewan Negara. Ngabut 7 Oktober 336 lekat 520 orang pegawai petosan tak Sabak ain ngelapor diri tak jawatan tebia. Kopan selebih ni gagal ngelapor diri. Yang dipertua Lat Sabah Tun Musa Aman nutan acara nimbak sampangan latihan nimbak kompetensi Division Kelima Infanteri Malaysia tak lapang sasar nimbak Kota Blun. Tun Musa Aman nut nerima taklimat lekat tak pegawai ATM setutan program kopan latihan tebia. Dia melatihan tebia Tun Musa melan latihan nimbak makai dedangai jenis aset anu boy senedion. Latihan anupan bengen tujuan muan pendedahan tak Tun Musa selan peranan tahap kesiapsiagaan kopan keupayaan aset pertahanan ATM. Dia mendukung usaha dia bertagap pertahanan kopan keselamatan khusus ni tak Sabah. Latihan depan nut jadi dikau platform dia mempenik kompetensi kemahiran pengendalian persenjataan kopan tahap kesiapsiagaan anggota dia muat tugas kopan tanggungjawab anu boy terua amanah. Simulasi persidangan Parlimen tak sekul boleh meluak generasi pemimpin anu bengeng kualiti tak masa akan teko. Selain muan pendedahan, selain prosedur perbahasan, program PAN nut mentuk keyakinan diri, disiplin, kopan tanggungjawab pelajar. Fokal pesan kebangsuan Kementerian Pendidikan Datuk Muhammad Arif Tun Sekaran Marak, kemampuan pelajar bentang kopan bahas isu diom simulasi tebia boleh jadi dikau lagi platform penanggungan karakter anu berkesan.
1: Inilah platform yang terbaik untuk pembangunan pendidikan di Malaysia yang mana melalui program simulasi parlimen. Jadi kita lihat bila pembentangan pelajar-pelajar pada hari ini, pelajar berkemampuan membentang, membahas.
0: Beliau tenemuan bojong rasmian persidangan Parlimen SM Lasel kali ke-62 tak Tanjung Aro. Datuk Arifan nut muan serangan supaya program dokon keuge penoyo lagi tak sekul ali tak seluruh lat. Ngabut betiru cuma SM Lasel Tanjung Aru muat program tu. Dengan penolong pegawai ehwal ekonomi Dembua agensi kerajaan ngakun nyak salah tak sepumpat pertuduhan sekait tuntutan palsu berjumlah RM15,000. Suspek Telumpuk 7 tahun ngakun nyak salah. Bojo semimon pertuduhan benoso tak mundak hakim Andi Razali Jaya A. Dadi tak mahkamah khas rasuah sandakan. Lekat jumlah es yang pertuduhan didakwa muat lekat Ogos ngabut September 2023 kopan 5 lagi lekat April ngabut Mei 2024. Pertuduhan depan mekebiak tuntutan makai invoice palsu, mekebiak pembekalan makanan, barangan mata, hamper kopan tuntutan. Untuk perkhidmatan sistem siar raya anu didakwa niat benuat sepenuh ni. Mahkamah PAN mekebana tertuduh ni ingkot jamin RM10,000, ingkot deposit RM5,000 ke pandangan penjamin tempatan. Selain teruk arang lapor diri Dembuan tedoh, tak pejabat SPRM tersikot. Pengurusan kes 5 November munda, kopan perbisuruan antara dikau antara Dembangi ngabut 5 Februari 2027. Pendakwaan PAN nyurus lek timbalan pendakwa rakyat, Rustam Sanib, kopan tertuduh ni wakilan peguam Syarata Masyaroh John Ridwan Lincoln. Sebagai penombol, petukar aku tajuk-tajuk abar entedo lagi. MCMC teliti balik sesuaian premis untuk Pusat Nadi Uzur. Pembukaan Pusat Nadi Inanam Central ngelengkapan Datus Telumpuk Dua Nadi tak Sabak. Begini abar sini bersenunting oleh Sharon Raymond lekas seksyen berita awal semasa. Salam Laisa Madani. Assalamualaikum.

0: Bersama-sama engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.
2: Assalamualaikum Dina Khan, yang nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dina Khan, itu kan bekala siaran sama.
2: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Yang nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.

0: Dan kan terima kasih kita tukar no, tak segmen pemupusan dan bangi kemup tu. Kau pandai isi aku berkali abar tu. Barat gaya uran londos pandemian luar. Bana ke si go ah?
1: Rojo londos izi. Rojo londos. Tratino aku si. Hmm. Boleh ngedari anakku. Boleh ngedari anakku ngedari sekolah agama. Sorok mulai pitu eh. Uran ngeren tubok.
0: Bidung no berengendo anak no berengeren tu
1: bana.
0: Waalaikumsalam. Iya nya bana bana. Uran sampai melor eh?
1: Uran uran.
0: Nya kau ngai kau uran ngermi ah.
1: Uran
0: Iyan. Iyan ya, uran londos. Uran no bara Amir Dola tu. Bara sekai ngindam dok cek. Iya nya tapi ya manja sini keke hujan sudah ber. Uran no bara ni. Minggu lagi tu si marak mitu tu. KB pan bara gai. Ngakal para black angel.
1: Uran berebukan.
0: Akan buat lagu no kami.
1: Karena ingin jadi okay, sampai guest star.
0: Baraknya londos mana uran memeluar eh. Jadi amu londos palap-palap kami dinakan na.
1: Yeah.
0: Jadi pasti baru dong kasi mi.
1: Macam 5 minit. Keke lah, area keke
0: lima minit. Lah, bau dah. Oh bau dah pan lah. Terus yang runtubuk bagai. Yeah,
1: iya, buat ni runtubuk. Bup. Labu oh basek terus.
0: Dah kerusuhan mana lain nak tutur meh?
1: Iya sebab kita kok ling jomo kadang-kadang un jomo yang nak ingin tahu uran.
0: Sian ne?
1: Iya berjomo-jomo yang mungkin
0: kau yang ingin tengah lagak aku telah sejukkan kali ah.
1: Iya mungkin kerja meluar kok jadi uran susah dek kerja.
0: Lebih-lebih lagi amun jomo pengen ya ne mi ben kawin-kawinan selalu kok ben sedio ne mi meluar
1: eh. Paling kok pedih ne ngai lah kok pedih ate pun tapi
0: kok kegigitan.
1: Kok kegigitan bila kau ai ngusek kereta.
0: Aha.
1: Ngilat dong kereta tu. Iha.
0: Amun
1: tu kita bangun jomo sembirai wow ngilat banyak kereta DJ kok. Ah. Bo ni uran.
0: Ada ke segala awak ni kok?
1: Mana kau macam subhanallah, subhanallah, subhanallah.
0: Subhanallah, alhamdulillah. Kau.
1: Ya, benar-benar. Amun kau, boy-boy kau musik kereta tapi
0: bayar uran. Kau nak tepi oso bana no kita teruak bagi kau mi.
1: Oh, jadi kau tu nerimo selalu lah.
0: Nerimo kita redo mi.
1: Amun kau tu redo eh. Belut uran. Duangan.
0: Sapik jester kau.
1: Di kau ini.
0: Barat ni dong pauno pauno uran aji barat gay. Dong pauno uran ne.
1: Nyalah kita kami ni mau.
0: Kami nya mau. Kami nya mau, tapi Sapik Sister mau ni. Pundulin bio.
1: Oi, bebemian no. Ngongo.
0: Pundulin bio ah?
1: Ui, ternyata ni Sapik selain yo ben lagu uran tu, unik di kau eh.
0: Elindo eh.
1: Di kau jopak kuku. Terimu no aku. Aku ni lawak, kau jo lawak. Dong no kita sama-sama lawak.
0: Ini nanti kan titik nak kan.

0: Ya, terima kasih Kakal bersama Makalai Siaran Sama. Wow, easy oleh. Sadar dan tersadar tiun lagi 17 minit tengok orang putih kau.
1: Dengan Ning Zina. Jadi 17 minit lagi. 17 kami.
0: Betul. Astagfirullah. Maaf dinakan. Aku bingung aku hendak join Lukas tu. Dan saat itu hujung minggu. Berani lupa sudahkah ini?
1: Oh, anak terkelipat ni. Tapi pian kau pian terima kasih semua yang akan bersama kau kita dan bagi kemuap tu kau.
0: Ya, bana.
1: Ha, lekas sini lagi jam 3 ngabut no bertiru tu, torong-torong no. Ya. Mi periki no doa no mi.
0: Ya.
1: Ha, kau. Jadi, para-para pun. Tapi mi aku sudah peluas kajap nyak no orang.
0: Iyan abadi.
1: Kali berpelimpas cok kali ya.
0: Ini lah.
1: Tapi untuk dengan kuasan kali. Sodot ni. Okeylah. Dong terlipat pindahkan yang kau pian pan baru jam maung kita semua-semua akan ngagat belanjawan 2024 pitu.
0: Ya.
1: Tak jam telumpuk minit kemuap sudah pasti tak RTM dinakan. Nah, telumpuk pas station ai kau makan kali. Kau panam kau boleh ngedak kang tak TV 1 kang kau iko bana baru jam info-info iko bana ndak ti yang sedion le RTM pasal belanjawan tu. Jadi ngaget kamu semua-semua mau boleh kamu hendak tutan bi kami tak RTM klik pan dok sanang kamu kolek info kok yang penting pengen line internet jo sanang kamu hendak engko yeah. Sudah pasti mau yo akan impun terus sang jadi kita ampun siaran eh memang kita akan kali belanjawan yeah, lah kok mi
0: kali belanjawan mau jadi dok kamu tegak ini DJ tu ni betutur ini nyaun soro DJ kena mau belanjawan pukul 3:30 minit kemuap jadi memang belanjawan yang siar kami sampai habis siaran.
1: Jadi agatilah mudah-mudahan yang alap-alap un lah kok dia kan.
0: Amun kau zian yang paku no, amun kau lah, amun kau.
1: Paku ku nyawan paku umi. Aku paku mudah-mudahan semua yang benarnya lagi alap. Yang pasti semimun untuk kealapan rakyat. Wah, tapi amun boleh ku aku ingin mana rego rumah tak sabak tu ku penemura dah kita.
0: Rumah tak sabak
1: kok. Oh, mal mana.
0: Aku kok ingin aku ikut peluang pekerjaan.
1: Bana mi.
0: Supaya jomo-jomo tinik payah mengogo puk.
1: Ko, mitu pan boleh no.
0: Ko bana sampai ngogo Jepun, ngogo Korea, ngogo China, ngogo Australia.
1: Terpaksa ngembanan barak jomo-jomo tersayang sebab untuk memia barak jomo temia.
0: Mensuari.
1: Entah tak ah. Tapi yang pernah agak timau sudah pasti ni barak jomo mesti un yang pun positif tak ah. Jadi agak tijau.

0: lagu tu Izzy.
1: Kasih ti sampai matai. Ui.
0: Kau pan kau niat jujur maku. Uhu.
1: Mana kau niat jujur meh?
0: Kadang-kadang amun aku jadi jomo ketelu.
1: Seren sama.
0: Lepas nak.

0: Gokam, dong lupo mekale siaran sama ala pana. Pukul 3:06 kemua. Terima kasih kena mekale siaran sama ala pana.
1: Mangsukul sebab mekale siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sama. Dedakan hinawi ti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Aku Abdul Kahar Haji Omar Mariam habal lahat sabab BFM siaran bajau hiling sama. MC-MC naliti pabalik kataluan kawasan ma pusat nadi hingga gabukna. Pembukaan pusat nadi ma inanam sentral langkapna ratus telumpuk karua nadi ma Sabah. Berita selanjutnya. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC matong tahun ini akan meneliti pabalik kataluan kawasan makarangai pusat sebaran maklumat nasional nadi hingga nilapolan gabukna. Menteri Komunikasi Datuk Seri Pami Fadi Langhaka Halik Inaani akok makakila-kila sakahabak nadi yahni buka nui mariam keadaan ahab maka patuju komuniti da paglahat. Datuk Seri Fahmi yang Ahaka Butih mariam sidang media by PN yang rasmian Nadi Inanam Sentral Mako Tekinabalu. Yuk beliau lagi bang ia ania keperluan aginot pementaan pabalik Nadi ni tagahan labi strategik maka nui ni pengakalan he MCMC. Hali pemahapan ina ani maitu ni jangka mampu muan hea kehapan analuak rusap manfaat labi aluha tujuh komuniti dapat lahat. Pembukaan Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Inanam Sentral makah palangkap kamimun rahatus tulumpu kedua Nadi Mas Sabah. Mintada makah pencari heka rangkaian masa kalibut negara rakayu ngibu siampu kasiam Nadi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Pahmi Yang Haka pemaluahan rangkaian ina ini maka pahogpot akses masyarakat tuju pemanaraan, pembangunan kemahiran, penghinangan maka ekonomi digital. Usaha ina ini rusap angilah ngilahan masyarakat luasan bandal hingga manfaat peluang digital minsan ambalna supaya angabahan komuniti kania-kania. Sedi min hei, maka kono pendapatan, maka tabang tuju pembangunan ekonomi. Mariam pal kala sedi Datuk Seri Pahami yang matua pemerintah, maka keingunan, masalah, peniaga, maka kadai hingga mekat hei sabab magabuk toongan na maidagang. Palkala ina ani diungkit ma bahata jamaah menteri susulan rayuan paniaga ako pagniagaan konvensional nui ni jagahan min duh mag masalah. Kementerian Komunikasi dan MCMC rusab angilagila masalah ia ni sabu company Korea tempatan susulan min nia peluak kesihatan mantag idagang hal amakai dah kayu perikmatan Korea. Salaku halli awal MCMC baina angalinganan kamimon mantag idagang tumabia. Susalan min hee dah kayu pagbakan khas nihinang antara Menteri Komunikasi Rusab, Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Ghani magbea maka mantag idagang aah rapuna kadai maka pengusaha PKS hingga mag masalah. Kasudahan, pamah, bilihan, ayai, akalandu aluhai atau mariok harga pasaran marai ambal muan kehapan tuju perniagaan sigam. Saga nak ranakan ni sagon 5 minit ko habitu akan pasod nah waktu solat parduh magharib makota Kinabalu maka kawasan-kawasan anu daluah o waktuna. Mari umpal kalak sedih datu siri pahami amatua dan ibu 240 kapitu puhu maka beya program rakayu nadi rakayu perompet engineer masa kalibut nagata pasodna 500 siam pamiaan masaba ongkon iti program minaani ni paradahan 7 komuniti ako tahati maka pinah biasa amakai AI kecederasan buatan. Hal ini ani rusak amuka peluang 7 masyarakat luasan bandal amangun kemahiran ia diperlu mah tagahan paghinangan. Pasodna paghinangan tagah keuntungan nahia maka maghinang min kalawakan. Cara ina ani maka pamenjari nadi enggak ikahal mantag akses digital sago rusak abahala selaku hab pembangunan kemahiran mamasa sinong.
1: Dengan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.

At balhat iti luas namin sa PABFM siaran Bajaw Hiling Sama. Kementerian Kesehatan KKM Mariom analutan pamalanjalan kota khusus tulumpuk pahatus ma panambungan kapakaran. Min hadiah latihan persekutuan HLP 7 pegawai perubatan hingga makhikmat masabah maka Sarawak. Menteri Kesehatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Angahaka inaani yana kengonan untuk mengket martabat rusap heka logma pengubalan kamimon pegawai perubatan hingga makhikmat makarurua lahat inaani. Min rangibu 650 slot pengajian Mariam HLLP lekoman tulumpu pahatus saliru 500 mantang khusus 7 pegawai perubatan Masabah Maka Sarawak. Beliau ngahaka betihe ma Dewan Negara. Ongkon pitu halibulan sangpu 300 tulumpu kanom min 520 kawalu pegawai perubatan Masabah bainah lapo diri mahinang inaani. Manakala lawina min heka hee gagal lapo diri. Yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman amia acara animbak magsambahata maka latihan animbak kompetensi Divisen Kelima Infanteri Malaysia melapang sasar menembak Kota Belud. Tun Musa Rusa benalima taklimat min pegawai ATM pasal program maka latihan inaani. Mariam latihan inaani Tun Musa mea latihan animbak amakai rakarangai jenis aset ia baini sediahan. 7 latihan nama redahan 7 Tun Musa pasal hek bahala hek magsakap rusab keupayaan aset pertahanan maka keselamatan palagi nama Sabah. Latihan rusab menjadi mantak pemasungan kompetensi, kemahiran, angantanan baanan senjata, rusab hek magsakap anggota Mariam amalan jalan hinang maka amahlut ma amana. Simulasi persidangan Parlimen Ma Iskul mampu maka peluas generasi pemimpin taga kualiti Mamasa Sinong. Sedih min amaredahan pasal prosedur pembahasan program rusab maka mewujud keyakinan ri disiplin maka bahala maka nak iskul. Peka Fasen Kebangsaan Kementerian Pendidikan Datuk Muhammad Arif Tun Sakaran Angahaka kemampuan makanak iskul amua maka magbahas palkala Mariam simulasi inaani mampu mencari maka pandaan kemampuan akahab. Beliau nibak by PN dengan rasmian persidangan Parlimen SM Lasel kah nompuk karuah Matanjung Aru. Datuk Arif Rusab amatak gara aku program butina ani ni paluha ani isku sedih masa kalibut laha. Ongkon iti hal SM Lasel Tanjung Aru amalan jalan program ina ni. Dengan penolong pegawai hal Pabadiku Habar, dengan penolong pegawai ehwal ekonomi da kayu agensi perintah angakun ambalasak sangpuk kampat tunaan pasal tuntutan palsu sangpuk RM5,000 hekakna. Tatuna tulumpuk kapitun tahun ang aku nambalasa baipen kami mon tunu tunaan dibasa marahuan hakim Andi Razil Jaya dadi ma mahkamah has rasuah sandakan min heka hee siam tunaan ni dakwah ni pahinang antara bulan walu ngabut bulan siam 2020 katulu manakala 5 lagi antara bulan 4 ngabut bulan 5 2024. Tunaan iana tuntutan amakai invoice palsu pasonna pamaluasan stok kinakan ai matak hamper maka tuntutan. Ma perkhidmatan sistem siaraya iahni ni dewaan ambanilan jalan kamemon. Mahkamah muan izin mata tuna ni jamin RM10,000 maka deposit RM5,000 rusap dengan AA tempatan jaminan. Sedih lagi ni perintahan lapor diri mintada dan bulan maupis SPRM magsekotan.
pengurusan kelima Halibulan Sangpu Makassar Sinong, manakala bisala antara 1-5 Halibulan 2020 kapitu. Pendawaan di antanan hek timbalan pendawa raya Rustam Sanip, manakala tatunah magwakil mapeguam Saratah Masro John Ridwan Lincoln. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. MC-MC naliti pabalik kataluan kawasan ma pusat nadi ingga gabukna. Pemukaan pusat nadi ma inanam sentral langkap nah rahatus tulumpuk karua nadi ma Sabah. Batian habal lahat kohapiti baini sadian hek Sharon Raymond min seksyen berita hewal semasa. Terjemahan baini hinang hek Julia Amilasan. Salam Malaysia Madani.

0: Kata uan bika, cuaca pasuk maka toho ia tas satam hinabu iti iana sudda mahogna panagnaan min El Nino aka pasuk toongan ni jangka ngabut ni tongaan bulan Odnomilo. Anu hingga akan pasong tujuni masalah pangalau maggabut maka aras bohe soang akan song pakiti. Kasudahan na maka sehatan tam, tasa lakas ni male, susah fokus maka sakit singin. Ayu subay pahinang tam, kinulangan hinang maluasan, bang bilahi ay hinang subay maluasan, pinalibuas bay pain lisag ampat koha pinaheka, anginom bohe paino mapamakayan bohe, nilagan magtuno-tuno maka luhayaan, sidaru pinariksa bohe maka insalan etom karita.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Arakan magsumo makale.
2: Sabah
1: FM, siaran hiling sama Mbak Nasa.

0: Katawan bika. Maikad ngegahal identity kad biasa. Sabalik na ianagindan identity tam selaku rakyat Malaysia. Maikad makapasan nang indaginis palkala pasod na urusan bank, urusan angulian kesehatan, ngabut nani urusan pengakuan identity mariom sakawa urusan rasmi. Ngegahal hee saja, kalabihan na butina ani palapay na min urusan parangal lawan. Maka ako ruis sab takonan bi, indaginis halli ruis sab bantuan min parinta anoy ru pinasod min maikad. Abutan urusan jari lawi pasut, salamat maka sanang ni akses. Sago, bang iay maikad bi takaat atawa embal tabasa, kami menurusan akan natanggalan. Jari, rai-raian tukalan bi maikad bi bang iay takaat, alungay, atawa aniak magbaluwa maalumat ma Jabatan Pendataran Negara. Ayadan bi pahap-hap maikad bi, sabab niak maremna nitahu identiti maka haktan selaku warga negara Malaysia.
1: Togol biya makale,
2: kalogan kami.
1: Rakan mag semua makale,
2: sabah BFM
1: siaran healing sama Mbak Nasa.
3: Sekon nam tulumpu katulu kohap iti. Jadi siaran Sabah FM hamba nasa baca healing sama. Jadi alawiti si ngabut na rangibu siampu kasiama Nadi pusat sebaran maklumat nasional Nadi anu selengkap na 130 karue lengkap na mainanam si benani rasmian dan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi dan masang rasmi tujuan nenan dah kayu uru tujuh nikahapan badan masyarakat. Kimbo badan seluruh rakyat sekalibut lahat itu maka akses ni pamanaran badan anak-anak iskul, pembangunan kemaheran, paghinangan maka ekonomi digital. Jadi naan kok tujuan ni supaya hap rangkaian internet itu misandu kita hei na yuksi ama pusuk-pusuk lahat ya. Masih lagi ni teleponan ni yuksi ga internet ta. Nah, misal penting gak data tak kali tak kalipat. Jadi usaha angan lengkap 130 kedua pusat sebaran maklumat nasional Nadi ma seluruh lahat masaba itu ina ani usaha ngila-ngila ngilahan masyarakat luasan bandal ako lek manfaat peluang digital minsan ambal na suai angan bahan komuniti kanikania. Jadi bangkitan kok malah takkan di akses internet ta ahab ayayuru ekonomi dari janata mindilu hal terpulang nah ma berantakan di bertingga kita amikilan bertingga usaha-usaha ta supaya ekonomi ta yuksiga sinta itu pakonop ambal napin pakulang pangin toman kasih lasa siadi

0: Bangiay kam magsiga ataw magniat magsiga harokin binaray-rayan pangilangilahan kasehatan kalorgatan anak-anak iya karaddahan mahumbus siga aheya magmasala kasehatan abutan na magkohol saki songot maka lendetan kuman ma paru-paru maka talinga siga song makahekaan masala panaki bahaya butna stroke talua saki jantung, ugiap atau kensa paru-paru, risab nihaka, kemungkinan ahia magbasa ala ahunit taga juriat atau anak. Nidlagan siga, keluarga sehat, kaluman labi alasi.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hilingsang.

kan sayan ararondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM ke saluran aragurumurut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. MC-MC magilong saguli rabal ru premis ru pusor nadi ondo napu noyo. Pangukaban rapusor nadi inanam sentral nangukop ramatus talungoporam ro nadi ras Sabah. Suruhan Jaya Papasalulan am Multimedia Malaysia MCMC kulimanin magilong saguli rabal ru premis rakukula pusor pampatanawan ratano nasional nadi ondo pinatano napu noyo rapompor bilor ragitio. Menteri Papasalulan Datu Sri Fahmi Fazil Mindagu ralan raginio koson mangaru rapogonong nadi ondo mukondo pat raginoti rayus ralom bal monsoi am matimpok ra community galama. Ia mindagu raginio ralom rondo sidang media nalupus nampatalimpun rasmi ra nadi inanam sentral ra kota Kinabalu. Pangukaban ra pusor pampatanawan ratano nasional nadi inanam sentral nangukop ra kaselengai rumatus talungopram ro nadi ras Sabah. Malingon namparuang poyo rasuang ru nadi ratitiko pamagunan rasuang 1000 siam ngoporam ruo nadi. Menteri Papasalulan Datu Sri Fahmi Fazil Mindagu namparuangan ranadi ti koson mampain dua poyo rasabayan rubal ru igigilan kesingkatan ru katasikan pangaplayan rakandoi am ekonomi digital ru mamagun mulu poyo mamagun sora lisar bandara. Kementerian Kaligagan KKM tatanga magilong saguli rapangatangan kuota khas talungopor piatus rupa parayusan rukatasikan mayara tangguang pantuluan pasisimpungan HLP ratingganai Kaligagan ondo pat reginoti nangandoi giura Sabah am Sarawak. Menteri Kaligagan Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad Mindagu ralan reginio koson ragogot koson mangkayang am nayok maring kuanangan ragogot urungangai tingganai Kaligagan ondo nangandoi sora karuro pagun raginio intor 1600 slot igigilan ondo tinimpok raganaru HLP mamar talungopor piatus kapuam 500 intok tinimpok khas koson takin ratingganai Kaligagan rusaba am Sarawak yo mindagu raginio radewan negara. Sukuraka tulu ari bulan sila kamopor mokondo suang talungatus talungoporam onom intor 500 rongoporam balu ngaulun tingganai Kaligagan ras Sabah nangio rakandoi raginio liliwa suo intor suang raginian ondo tinimpok raganaru HLP mamar talungopor piatus kapuam 500 intok tinimpok khas koson takin ratingganai Kaligagan ras Sabah am Sarawak yo mindagu raginio radewan negara. Sukuraka tulu ari bulan sila kamopor mokondo suang talungatus talungoporam onom intor 500 rongoporam balu ngaulun tingganai Kaligagan ras Sabah nangio rakandoi raginio liliwa suo intor suang raginio kalimo infantry Malaysia ralapang sasar manimba kota Belud. Tun Musa niak nakala prapambalan intor tingganai ATM pasal raina tangan am pantuluan raginio. Pantuluan ragili maka kuayan kusun mampakito ritun Musa pasal rakandoi matang bal ru tampasan am nayukandaran ru rapu kamian ru ATM. Ralom mangkayang ragogot mangikang payara bal ru kamian am kansayan mulupoyo sora Sabah. Pantuluan kapuam simulasi pansusunuran parlimen sora sikulan mekandar mampaing kual ratingganai ondo mekondo rakatasikan patra oro matongno. Suai mengani rapapakitanan pasal rabal ru perbahasan inatangan niak koson monogom poyo rabal kaikangan ru inan disiplin am tanggung jawab ralom lalaing sikul. Focal person kebangsaan Kementerian Pangilaan Datu Muhammad Arif Tun Sakaran Mindagu kandaran ru lalaing sikulurati ralalom mampasuku aman sunur rakapaganan ralalom simulasi raginio mekandar masauk ra intok mampa singkot ra karakter ondok matimpok.
Iyo tinom nalupos ng patalimpon rasmi rapan sunuran Parliman SM Lasale Raka Onom Ngoparamro Giura Tanjung Aru. Iyo niyak na maguang rayna tangan na Ranogondo, Palangkaan Poyo, Rasikula na Rabokon, Ratitikop Pagun. Tano-tano matang igondo poyo, MC-MC magilong saguli rabal ru premis ru pusor nadi ondo napu noyo. Pangukaban rapusor nadi inanam sentral nangukop ramatus talungo paramruo nadi rasaba. Ginenoyo pupus ru tano tinandari Sharon Raymond intera section tano ehwal semasa tabi Malaysia Madani kansayan rarondom.

Kan sayan araronda marauka apat araka baluari bulan silaka mopor rong aribu rong param onom paringkonangan mangining rasa ba VFM kasalola na ragu murut pasisindanganan takau monsoi. Aku i Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu maparam limo nga minit ra rondom. Boy rongan jam ti mukondo kukulay na tangan pasalulan. Malupus Azan Isyak inatangan kaulayan. Amgitio mukondo pia rondo pambalan. Yogini suswap raka siam hari bulan sila kamu por rong aribu rong peram onom ro kalimo rajam ka talu talu ngopor ngaminit ramai ti mokondo pampat tanawan ra belanjawan rong aribu rong peram tulu intor yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Ondoniak Menteri Ruit am pampat tanawan belanjawan rong aribu rong peram tulu ti mabulimin rongogon sorangangai talu ngoporam apat station radio RTM am grandstand khas belanjawan rong aribu rong peram tulu rajam ka ruo talu ngopor ngaminit ramai ti. Belanjawan rong aribu rong ngoporam tulu menggapai ke langit mengakar ke bumi. Hashtag belanjawan rong aribu rong peram tulu.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Pansinruman Rakyat, alap asuku ampareson kenoponan salinutan kaulayan alungan ampatandulon. Wawal nunan salinutilian am ugama kasip kapio tampuson am hormatin. Intaran rahitu rondo intra wawal kaulayan onagi witra pahansayan am pansinruman nunaswangan nan salinutilian. Itaka salakayak akalap apasila rapan siluman, takapona kalap apasila rapan

Rais no pabalan ko nek bal ru gaun aurora susuap semugut ru kaupisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia bal ru gaun takau regenoti kalo kukula monsoi sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak am nek ganit rakukula intok intora susuap ti suku rarondom ti jadi tu mojo pabukat kau amun baluru gaun rondom raraiti semugutnya keramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit amnyak rasam mawas sora titik pemagunan takau nakasimpung nyak Kelantan Terengganu Pahang Selangor Sarawak amnyak sora pagun takau Sabah iono sora Asak membakut Tambunan Keningau Pensiangan Sepitang Beaufort Suk am Tenom Sandakan Kinabatangan am Tongot am Niak Tawau bal ragitu sukurajam ka Siam Rondom Raraiti Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am Niak aplikasi My Cuaca. Sampai Liliani susuap raka siam hari bulan silaka mopor rong hari burung peram onom orau ka limo rajam ka talu talu ngoper ngaminit ramai ti mokondo pampartanawan rabelanjawan rong hari burung peram tulu intora yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Ondoniak Menteri Ruit am pampartanawan belanjawan rong hari burung peram tulu ti Balanjawan rong hari burung peram tulu ti mabuli min rongogon sora ngangai talung peram apat station radio RTM am grandstand khas abalanjawan rong hari burung peram tulu rajam ka ruo talung oper ngaminit ramai ti balanjawan rong hari burung peram tulu menggapai ke langit mengakar ke bumi hashtag balanjawan rong hari burung peram tulu. Rais to mengining takap yo rondo rimba dari Madi Sumbang Mamar Rapangkeran ini ngontak kau.

Ilalain mangan sakra talo. Talo maluoy majamalan aranan salinut kuman mulupoyo ondo ininggalanan ras salmonella. Iono mangkinibit raman salom kumotok soratinai am gino am pangara. Intora ginyo ilain tojo ryo kalopoyo mambali. Bacaan label rumokondo. Talo kalo nabak, bukrut talo kalo linumata, talo kalo motong. Intora ginyo membali ra talo sumugut raka tangan, paulion talo ra intok matimpok, baguin talo pagu bulin, kan sayan ruakanon tanggungan takau ngangai. Bilin ragitio intora mon RTM, teman setia Anda.

alungin takau pemakuanan ru lalaing takau ra media sosial. Pekaran lalaing takau kalau majanjan pat magagayam sur ra media sosial suku mempajajau ra adat kaulayan am ugama. Media sosial entak takau mempetano rakan sayan. Salakabal ramalat mulupoyo ndak nangkai terabulu ugama am raja. Bilin rakitio interamon ra RTM teman setia Anda.

Kan saya hendak kawinu pahaka. Londom hitu inatangan kalayan taka, peringohon meramuyun, talu poyo liliwa numatu takar haling. Liliwa kesa, ininggalanan ra lolondoy. Ondori nakam rekampung mamaitom, pra daerah aborok kemabung, pinasuku nukumpulan intor mamaitom. Liliwa karwo, ininggalanan ra kinawa nubambanging, rinakam rekampung bigor, ra daerah nabawan, pinasuku nukumpulan intora bigor. Liliwa katalu, ininggalanan ra kudiding, ondori nakam rekampung ansip keningau, pinasukuri timah am rangan-rangan. Ringuhotaka talu, liliwa numatuotaka rahaling.

Hinilingarai tu talu paeuleuleu warhaling pinaringoh mairamuyun rondo kaulayan onna nasauk ka pamanggaan taka parayusan ampatunggulon ratu bahu ringohomuyun ina tangan kaulayan taka tukir oro ka apat na minggu jam ka tulu apat ngoparam 5 menit ralondom Sabah VFM kasalulan rahumurut pastinanganan taka onsoy.

Obogat kau kita mau kena pia ronda pemelan ya gini suswa prakasya mari bulan silaka mopor rong ari burung para monom oroka limo rajam ka talu talu ngopor ngamini ramai ti mokondo pampat tanawan ora belanjawan rong ari burung param tulu intori yang amat berhormat Datu Sri Anwar bin Ibrahim Perdana Menteri Ondoniak Menteri Ruit am pampat tanawan belanjawan rong ari burung param tulu ti mabuli min iningon Gia sora ngangai talu ngoporam apat station radio RTM am grandstand khas belanjawan orang ribu ngoporam dulu rajam ka ruo talu ngopor ngaminit ramai ti belanjawan orang ribu ngoporam dulu menggapai ke langit mengakar ke bumi hashtag belanjawan orang ribu ngoporam dulu.

Jadi pabukat kau amun mokono kau rara akaun Facebook am TikTok mabuli nayo kau maya ramon live random ragitiora Facebook live rakaun Sabah VFM Vgood am nayo kra TikTok live maya rakaun at Sabah VFM Vgood am rayus mengatora bilin min ra random ragitio am mabuli nayo mengatora bilin min jura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang dulu balu dulu balu. Ada sudah mungkin apa bilin ini orang-orangan takau dan dengan cara bilin ini lo rondom rarai tiga Facebook live mai kesan dari Florida Losombo Laurentius kan sayan rarondom DJ Monsoy Kono paling kurangan Florida kan sayan rarondom. Alilu warga ni mungkin nak rangan takau i Julita Margaret dengan cara bilin aku nak sayan Araronda Moro Kapat DJ am rangan-rangan rasa bab VFM Monsoy Kono paling kurangan Julita Margaret kan sayan Araronda gama ko pana rayusak Monsoy Soy Ragiuno. Saya sudah mengingat kepada orang dari Mbain, dari Del Dahalan Sibiu, Kalansanan, Pinati Busu. Ini ngontak kau.

0: Timpakon rangangay jalun paparisan. Kasokan El Nino tinumalingpun na yo am tantamon rumayos sukurabilor matong. Mimpun datano nakabago kasokan El Nino ti bal mapajak tojo tantamon sukurasila kapat 2023. Kasokan mampaliur bulintok paparisan kalau malap kongkong kabalu salaka liur mayo kabal rabokon kosonda malisun malasura majenjan am timu wondoming kurang niak matang liun tojo. Idai takau natma.gov.my kosan makapandai bago ratano nakabago.
1: Alungin kasayan ang kaligayan luminan, luminat, kapal pang damasaw.

am gitu yang mukondo tanau nak baguin tora kementerian raralom pagun. Ragana ketingganayan parinta madani ondo tininggana iri yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim kosonra gogot menelingapu raka paganan mamagun intora pamagunan Myanmar ondo nagiru intora Myanmar kapuam pelarian rayus salingapon mai araralan pan susunuran kapuam diplomasi amposru pan susunuran Malaysia Myanmar 1,496 ngaulun pelarian intora Myanmar nasulut inataran muli ralom fasa kesa rauli takon matimpok am maya aturan rio mampalio rabal ro kamian dokumentasi am nyayuk pangiawan intora ilo ondo nakalabit arala naregitu koson mampain dua poyo rabal ro katingenayan menalinga pura kapaganan migrasi ralabi matuyu ammarayusan ininio tanau nakabaguin tor kementerian aralalom pagun. Rais nama kena pia bilin ento orang orang takau dan dengan tora bilin ni lor rondo mararai tigra TikTok live mai kosan entori anak kampung kan sayan arah rondom DJ entora sepitang kono paling kondangan ulun-ulun sepitang kan sayan arah rondom anak kampung. Amo kena ni kerangan takau i Helen Young dengan tora bilin no kono kan sayan arah rondom DJ ngangai rangan-rangan gira TikTok kono monsoi paling kurangan Helen Yong kan sayan arah rondom gamau ko panarai sak maligag ragiuno kalau nak malelenan rangan takau i jinak onom-onom nang atora bilino kono kan sayan arah rondom DJ Rumasam kan sayan arah rondom jinak pagi gilain ragiuno gama monsoon sok ragiuno. Rais nama gini takapi orang dari Mbai, intari Steven Jimin, Leon Pamagunan. Ini ngontak kau.

0: Rondo intara paliso monsoi am matanda, yakinyo, kalau majanjan patumim balos am mangkara raka tangan ru ulun bokon. Kalau majanjan ralom balanja rupaya, rio mapandai menalingapu rebal ruruit, magayai am kalau majanjan membali raku plemos kalau matang. Kalau lumimbau, mantunung rakayagan monsoi pat makin mensundur am magayam. Kalau sumaung ra hati-hati pala, pat membal raka patasan. Am kalau majanjan mengalap rakanon am inumon, kosan magalung rakaligagan ruinan galuma.
1: Rasna mengining takapeo ronda rimbain dari Mina Anik Makadaku Odo Dugaring. Ini ngontak kau rinote.

0: Igondo ke kara tagau, pat magilong rajingit terus sasanggulun, setopotno mambuni iora gogotno gumula raka bansalan ruguangno. Malaut selaka malawo. Yono mangkait raliga grumental, ondok matang lion, babason amsungkan. Kalau poloson ilo gumula galama. Tayaron takau masa takau, manginging, mangani era ragu-ragu monsai manimayo, am kalau mangu. Amun mansul guang, kalau tolonon ambuli nayo. Pagapu takau raka paganan takau no rapasambaloi, rangan ondo intopoton, kapam makindangan rapakar kaligakan mental. Rondok karan takau, makindangan salak kata tandu itakau malawo. Kak ginyo, ralan kesa mamali. Intornio rapogonong itakau, mokolonggom rongogon, aration amkaluagan mampajingit ramamis tojo.
1: Aisno kita mukana pia bilin inta rangarangan takan dan ngatora bilin ni larondo mararai ti kosan intari Mayani Emma Abdul Malik kan sayan ararondo monsoi sabab VFM kono paring kondangan Mayani Emma Abdul Malik kan sayan ararondo mukana ni akrangan takau imeis ngatora bilin no kono kan sayan ararondo paring kondangan meis Amin tori daik cik nang atora bilino kan sayan ararondom RTM Sabah kan sayan ararondom am kan sen pagerakan doi min paling kurangan daik cik kan sayan ararondom. Lele waragin yo makan ini kerangan takau dan nang atora bilini lo giura Facebook Live My kesonen tori Sabin Kangut I Marajun Marajun, I Ibra Mat Akib, I Julius Wong Wong, I Roman Rings, I Ipol Irik, I Justin Justin, I Nancy Lian, I Elizabeth Beth. Rangan-rangan tau kau ti nangatora bilini londom nogondo konilokan sayan ararondom. Paring konangan rangan-rangan, rangan-rangan tau kau ti nangatora bilini nogira Facebook Live My paring konangan. Takapi orang dari Mbak, dari Rubin Banat, Lansan Kalona Saboy. Ini ngontak kau.

ring kunangan nang ining rek kasalulan Naragumurut, kasalulan Naragumurut na kasukunan yora Pomporno, jam ka tulu rondo merasuswap kasalulan Naragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi Mambilin, paring kunangan amkan sayan ara rondom. Ro rimbai kosun pantuleran takau rondom regedio mengining takapio rimbai kesa, intori Kidit Jack ami Marlini Fen, Pagon Rupangku Bayawan, Rimbai Karuo Intari Anji Afira Laiji Insanru. Ini ngontakau amkan sayan Rarondong.

0: Kami serangan datang tabit Malaysia madani. Itinat kabarit na kayo nun pelumbusan kui Flores Philip. Kapagulo na pangatulo dat kabar-kabar. MCMC menarisid kagug kayo nun montok longkod nadi narag. Pungkaban longkod nadi inanam central ganapun kapamaganap hatus talunahap ng duo nadi id Sabah. Kabar penpano. Suruhanjaya Komunikasi ang Multimedia Malaysia MCMC menerisid kagu nung kasudong pot pipirolongkod sebaran maklumat nasional nadi dit pinaruput narag.com sandaton diti. Menteri Komunikasi Dato Sri Fahmi Fadil Minoboros lang dilom untuk papatantu tikit nadi dit nukaban terimod osenong o milagunan dat magigian nakayaran.
1: Pada hujung tahun ini, pihak MCMC juga akan meneliti kesesuaian kerana ada beberapa nadi yang dari segi premisnya mungkin agak uzur ataupun mungkin perlu diberi pertimbangan untuk ada sedikit perubahan lokasi. Jadi mungkin akan diteliti.
0: Datuk Seri Fahmi pidapailo dilo untuk pertimbangan kabar di Kepongau pidapahimagan nadi Inanam Central id Kota Kinabalu. Kadau nungki harot kegunaan mentok papawali nadi kemagayanan lebih kesudang lang sumusuhut papanahan dot MCMC lang pengin serangan dilo pikikira kapanahak wayad dosudang kegunaan lebih tagayo kumad magigian na kayanan. Pungkaban longkod sebaran maklumat nasional nadi inanam sentral lopo nga nakapamaganap kain sanay hatus talunah padam duo nadi id Sabah ginamog kain sanay na pahintong kapagun nga seribu siam na hatus seribu siam na padam siam nadi. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil Minoboros kapatangkapan piramutan dilo kanu papagirat keunuan dat magigian kuma pimbalajaran keburuan kemilan pakarajaan ekonomi digital. Inggi saman dilo nga maneguang negi kuma magigian labas kakalayan memaguna kepiog kesiwatan digital miampain aulu mabus mantat labas kakalayan say kemagihum keunuan menakodung kuma keburuan dat magigian.
1: Buat masa ini adalah nadi yang dalam perancangan yang mungkin the last one yang kita berjaya siapkan atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beberapa tahun yang lalu untuk pastikan jumlah nadi dilengkapkan di setiap dun di seluruh negara.
0: Datuk Seri Fahmi, nadi inanam ukaban tikit darau saya ketarau kondarangan ketimpun jam kewalu kesaban gisem jam kelima sesedepan. Iteraitan suai Datuk Seri Fahmi pidapailo perintah apusau kumad kebelingkangan dat dudumagang kikadai dit asan segan menengki segulu dudumagang id platform i-dagang. Hal dilo naberus id nayatan tidimungan menteri mantana kepekianuan dat dudumagang maid pengindapuan kikadai tinggaligan om-om daratan.
1: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Kementerian Komunikasi MCMC nga apusaw na gidhal dit otaguangan dot company courier no kayanan mantano panaysan walk-on platform i-dagang dit mamagunan isa no surupog karaja courier. Matok lang kapagulo, MCMC ruminoba ensalan platform i-dagang kohampit dit kanihab. Mantadilo pahoran isa piruban papahampit Menteri Komunikasi Negi Menteri Kepapuan Pidagangan Pemernan Datuk Seri Johari Gani miampai platform e-dagang sanganu gadai mengusaha BKS dit endaratan mantadang kapadagangan babarang adalan kesiribagatang dit kepegawit wayad au osedong kumad pengindapuan dialo. Iteraitan suai Datuk Seri Fahmi pidapailo 1,286 turut tutumanud program Satu Nadi Satu Prom Engineer id Bentong Kepegun kampaino 500 siam ketanudan id Sabah gisem diti. Program Bila Menduduk Lut Magigian Memarati Ang Memaguna Kecerdasan Buatan AI. Inggi saman dilo ang mongkab nagi kesiwatan, pumat magigian labas kakadayan, popoburuk kamilaan dit gunaan dat pakarajaan. Iti kampay na karajaan takawas gaji ang kukumaraja mantad sadu. Karlano dilo papasiliun nadi o kono pakolongkod keromutan digital nga kitunggungan lagi sebagai hub keburuan telan om kamilan timpud terikat.
2: Kabar diti semalimbau mantad Sabah BFM kesalimbahan Boros Dusun.

0: Kementerian Kelidasan KKM maksud menerisit kepaharan kota Pinatubod Tolun Hopod Bihatus mentok Kotilomusan Kabalon mayati tungkap pinsing basan pisampuruan HLP kumad Defisir Pengbatan di Pengkeraja Id Sabah Om Sarawak. Menteri Kelidasan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad minaberos lang napadilang mentok papengkawas mamagatang Kerajaan Ensaran Defisir Pengbatan di Kumaraja Id kedua-dua pagundila. Mantad 1,650 slot kesikulan istri bad HLP sobok telunah pad biatus kapibagal 500 kayanan patamadan kumad Defisir Pengbatan di Sabah Om Sarawak yao pidapailo dilo i Dewan Negara gisam konihap telunah atus telunah pada manam mantat 500 duodah pada walu Defisir Pengbatan i Sabah nak register mantok karaja dilo om wakonepo nga aw minangai register. Melahingan tagay pagun Sabah tun Musa Aman tu binanud ababayan menimbak kopihondot pinsing basan menimbak kompetensi Division Kelima Infantry Malaysia i lapang sasar menembak Kota Belud. Tun Musa ngamina kidong urugi beberosan mantan Defisir ATM kohompit program om pinsing basan dilo. Untuk pinsing basan dilo tun Musa minising bas menimbak binamaguna pipira bansan aset dit pinasedia. Pinsing basan dilo papailo kumadi Tun Musa karet tenggungan rentup kesediaan om negi kegarisan aset ketinggalan .atm isa lo menokodung inggisaman papagirot ketinggalan lo lebih na id Sabah. Pinsing basan nga nasilu nagit impohon mentok papaingkawas kompetensi kamilan pengludan sindata om negi rentup kesediaan .puru paparaw karaja om tenggungan dit pinatahak. Simulasi pitimungan Parlimen di Sikul kanu papalabus sukad wagu memuruan di tesenang di timpud terikat. Saya ke menuduk kerait keturan pibarasan program bila ngak kepada ridong negi ketumayan tinan disiplin om tanggungan dan sesemikul. Fokal Pesan Kebangsaan Kementerian Belajaran Dato' Muhammad Arif Tun Sakaran Minaberos Pahimbaguyan dan Sesemikul Papaintalang Omogibaw Beres Hal Mayad Simulasi Dilo Kanud Silihon Dat Impohon Popo Berud Kawawaya Dit Lobi Kiwaya.
1: Inilah platform yang terbaik untuk pembangunan pendidikan di Malaysia yang mana melalui program simulasi parlimen. Jadi kita lihat bila pembentangan pelajar-pelajar pada hari ini, pelajar berkemampuan membentang, membahas.
0: Ya, riduba di Kepongo pidok pahimagan pitimungan parlimen SM Lasal ke 62 di Tanjung Aru. Idato Arif ngaminang atak lagi mayadot program ibagal dila potong kapan kumasikul suai idpentang kapagun. Gisam diti SM Lasal Tanjung Aru na kiharaot program diti. Id pangpusan sekutaw kawaguti tuludot kabar-kabar. MCMC menarisid kagu kuyanan montok longkot nadi narag. Pungkaban longkot nadi inanam sentral kapamaganap hatus telunhap gram dua nadi id Sabah. Ngka kanat kabar nuludi Sharon Raymond mantas section berita awal semasa pinadalin kuid keselimbahan berus desun. Salam Malaysia Madani.

do pa nga tanggungan to ko bo. Tamangay na yulad to susunong tingiligayolo, mayroon ako kampayit karatan dada. Pasan diti mantan RTM om Agency Antidada Kebangsaan AADK. Hashtag panalaban dada tunggungan tensanan. Hashtag usunong nagit antaban. Hashtag arat nung kampay no. Abit katatanod makinongod di ka sa limbahan baros na sun, kabisarangan na tatuang madidiya. Abit masa makinongod alansan dat alihis sa marihan ko karangaw, itit ka sa limbahan baros na sun karangaw sining-sining dit papingunian ko. Damat di maigya tep-tep, share, nagi-follow. Sabi na ko, suwab na pangatimpo di piandadandad, balanjawan 2020 from turu, man pentalango, rikotan montok katarunangan da magigian, ekonomi di labid agirat, timpo tarikat Malaysia di labid asanong. Kosiam datulan kahapad 2020 untuk tarau suwab, tarau kelima, jam kotalu, talun hapad da tersedapan. Tanuda, kapentalangan balanjawan 2020 pada mentolu, turu it pentalangan dit yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim it luguan menteri menteri kosinan mayada telunah pada mapat station radio RTM suap antangan teko de kapentalangan iti hashtag belanjawan 2020 pada turu hashtag apa kita dapat hashtag radio RTM satu suara satu jiwa. I glove golop asanong tatuan DJ Sinda kana bayna DJ kap. Pasikona abi yasin sampai kami serangan tatuan terau kelima DJ merespon siti kiulo kadau abi glove kawagur rumah sami ti kiulo kadau. Aini kami serangan tatuan DJ kakap serangan iki abi Joseph asanong tatuan ramai to med sinding kadau. Pasiko Matdin salam tatuan DJ ka salam tatuan iki I Sharin kapis serangan ada tuang kapis serangan ada kemaraja DJ kapan si kau I glove golop pemasan aku di sawah ku hilang makin ada isa berong kimombu muli na suap kia rumah sam ti osegit osegitan kalau abi Sharin kau aku makin ada siling oh no kali lo taladan dogu mambar harun DJ ka oh nung itidapo ay nga, bagalat nga padhiti. Abiyasin sampai, kaya rakaw ko hilad live sampaping mintong dusun. Aw kondo karati dusun, biasa no karaoke no Thailand. Muna ka pang, kabis na nga natutuan ni Jeff Loka, kabis na nga naging kumadya muna. Pansi ko to, magkinang ulo galaga, tani ko yung tap-tap kaya, like-like, alansan.alisco, kurang auditit, sending.sumusuhat. Iti siniman tadi Mida Hamzani kasayangan ko kasayangan susutan nanda siniman tadi Nasius Justin Misin opus ginawa ko di ka.

0: Ito ko na pa, tiguro ko piya magino wag di Cabagal, mantan ko wag Thomas. Magidom, anam, gisam, walong kalasang adaw na pa nga, Cabagal na. Nga ilo, mantong lagi, ano, kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalidasan tinan nga atamangan. Nga kailo ko, magino wag di adalan kagubo nga awdang di asanong, to ilo, bilagawit dat awanita ko wag, kumamarumbak dat kalidasan, lalabi na buah pinggang di asansagan papalabas labid waig itinan. Sundok po waig to matdapo nga tadal kalidasan to ko nga kiguda lagid adang at panginginom.
1: Amdat Benedict jam ko siam taluna ho padam siam ini tata tuang posiko tu makinong ho patikas limaan barususan. Tapi na ko kamantrian katingaligan minama jamin dat kagiratan katingaligan dat sabah terrimad atamangan sunung pa dat kihar at kain kawasan dat kaparagatan susamangad Amerika Syarikat Pilipina id Pulau Balabac id pensupak semak dat piwalitan pagun. Kumadua Menteri Ketinggalan Adli Zahari Minabaras, Kementerian Terimut Pengentong dot kongayongayong ketinggalan, anu dapat kapergatan pepohon pitu semangat dot pegun sambal, lagi mengentong dot wayadilo kumad ketinggalan kegunaan strategik dot pegun. Sunung pada Malaysia memantang kapatutan kegiratan dat pagun sambal mentok papahara dat pista kadungan papagirat ketinggalan nga hal ketinggalan pagun kakal dat tingkananan kapia teguangan kapia mentadila sesemangat Malaysia ATM tumilabos papagirat dat kapasadiaan dat id Sabah lalabina id kayanan saraya papahampay dot kudat Pulau Banggi umnagi Pulau Balambangan.

Terima kasih kepada Lihuai Suab terdahulu de kapain talangan belanjawan 2022 pedom turu kostiam de tulan ke hopet 2022 pedom enam untuk terdahulu ke lima belanjawan 2022 pedom turu menggapai ke langit mengakar ke bumi. Hashtag belanjawan 2022 pedom turu, hashtag apa kita dapat, hashtag Radio RTM satu suara satu jua.

Pansigaw ko mali yasin sampai to kakal makilong o muna kapang tondo yutong. Hai tondo yutong kabisa nang ada tatuang. MM suk pansigaw robot kabisa nang ada gitu tuang kumadia robot pansigaw. I tondo yutong DJ boleh kamu kini aku sending katangaban sending di John Maduli kanga pagaling kala sending lo tondo yutong. Mi siapa kawago? Ata Lester, kami senang ada tu tuang DJ, kami senang ada lagi kumadia Ata. Pusi kau tu makin dengau. Abi Apple Eric, kami senang ada tu tuang terau ke apa DJ lo. Lansanit kelidasan terima, miampai barakat teguh, mu om tabid biar basa lagi. Umat tambalut, tapi naik ngawi it makin dengau keselimbahan berstusun. Sabah BFM, senang kau biar pusi kau DJ lo, kapa si kau. Abi Robert Berto, kami serangan ada tuang DJ, kami serangan lagi kumadia Robert Julius Wong Wong, kami serangan DJ Sabah BFM, Kuruhang Ngawi Reverend Father Jeffrey Gumuk akan telah, Abi Reverend Father Johnny Raju, Tony Majuwat, Selvista Malukun, kami serangan abrakatan de minabangun KTN. Pasti kau ikut yo, kita nak kagus tinding dot semasa hati Tumayan ku poponi sering itu, harap ini kau nadi tino, sering mantadi Elika Pojun, mumuha ba.

Kementerian Komunikasi maksud memalan kerana bebas tersenang untuk pepetong ke program e-tuition rakyat. Itu na pangap papanu dan sesemikul di kihara internet dot katanu dot kelas maya talian mantad walai. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil Minaberes itim politi sesemikul kigumna rumikot kemaid Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI untuk temanu dat program bila pengkurapa Kementerian Master meneriuk kerlana di pepanu teka pemegunaan dat kesukupan dila guna mantadi walai. Kadau inggi saman pepetong ke program e-tuition rakyat tila untuk pepetan tu gosok pan digital di pinasedia perintah kapan hak kegunaan kumat lebih agumu tulun magigian. Nadi nopo dot bayanang akan nako mentok nopo dot konwan dot digital teka keromutan dot digital nga nasilu nagi dot hub keburuan Thailand kamilan dot magigian. Pastiko, Abby, kami senangan datu tuang kemandai dia. Gendu senang datu tuang lagi. IJR, kami senangan lagi kemandai dia. Pastiko, tendu yutung, MM Suk, toka kalmi ampai dah, mga balut dah. Cici, hai DJ Vlog, hai lagi kemandai dia, Cici. Abi Yasin, nak naik ke gatang kantalan nga, barang-barang nga, nak naik gatang. Nga, soro pakad dulu nit, mau mutung kasai kadao. Ya, ingkan aku pasti untuk diasin kanaik-naik ke gatang, akan naik-naik lagi gatang dot barang dot suai kya. Mungkin aku sinding DJ, sapu tangan dek rinda kali cici. Ninia, hai, kami senang ada tuan kemadia. I Rex, ponia kya sinding kada uriti. Oh, Yasin. Oh, pasti kau na. Abi majak kong maju na sa nuto tuong terako apat DJ tambal tensanan tabid bibabasan kati pasti kau. Abi Elizabeth Beth kapi serangan lagi kumadia pasti kau. Paulinus Gion sa nuto tuong DJ makikinong suway master rumah sam hiti kampung ku DJ audi ko pamutong dot suab. Doi kaya Korean pedi akan ketemu dan aw memutong kaya. Abi Florida le sebab Lawrence Hughes kapi serangan nuto tuong DJ Flo pasti kau DJ kapasti kau lagi kumadia. Mamalis ka ako ginawa makinang sinding dito. Iti sinding banta di Nelson Kebi Semandak Rumandawi. Semandak Rumandawi. Hai Flora, kami senang ada tuan-tuan kumadia.

Tabernacle Aid Program Kemasyarakatan Silihan sebagai impahan untuk pengkawas keperimanan de tulun kirimuan karet kegunaan de popo pintusin setera de kepinsin lagi mengusup de lebih agama tulun popo pintusin id kumpulan uang simpanan pekerja KWSP id menteri kepisan luguan menteri Sabah Om Sarawak Dato Mustafa Sakmud Minabaros lang dila agayo guna untuk pepatantud magigian id paguniti kiharatusin penggompi di kabagal estimbayan sera dat au nadi kumaraja kekuasaan daw pinapahara dat pibarasan ke pagulo miambay petunud KWSP untuk magawit dat kepailan karait dat kegunaan kepopian teka popop pintusin montok kepinsinan kumadot magigian. Ida Tok Mustafa minangatag mayadot KWSP mengungkapdot reruai kepihan datot program Aku Kasti Malaysia datarau minggu ti omnagi program Madani Kita i Dewan Menggatal dot kedua padam apat dotulan kehapaditi. Pagulidit media pida paruput dat walun hapad bihatu semantal isu titik isu apatun yang tulun purud KWSP di Sabah kihara tusin dit pengopi okuri mantal ke RM5,000 iti napang apa pahampi dat pakakaraja sektor minsa sendiri it kota guang dat inu kerumatan mantak dat mau Papa pintusin teka memasai charman miampai olud. Abi Flora kunus kapi serangan datuk tuang DJ Flora kak kapi serangan kombiton kapi serangan datuk tuang DJ kak kapi serangan niki bulan terang kapi serangan datuk tuang kumadia DJ Flora kapan si kau Abi Yasin sampai kumadati tulun ke DMR kadona makin ngogos limbahan di titik tuang saya pedi akan nak yati kak ya tapi tiri Yasin Maigya Shesha ditit keselimbahan baru susunam Gu Munda Korongau lebih-lebih pada nung itilah sempagunan ke it pengkaraja ilah sempagunan teka pensikul pengen sempagunan nga kekal makinang auditit keselimbahan baru susun Abitun CLO senang sesuatu DJ kah senang satu orang lagi kopi anti stress kata nelayan ku lagi rabas orang aku ku mantad radio kadau wah posisi kau na di kayu tu makin dengau mana Yasin mai share take up pelang itu TikTok dot Sabah BFM itimpu di timpu dat keselimbahan beres dusun gisem de jam ko padam dua datang atuang umani ko dit masa pada tap tap share follow follow posi ko dat ogi kina manta dat sekonong di kayo i Elizabeth Beth posi ko Berta W. Binsu kami serangan dat tuang terau ka apat DJ tabid pio basan ano kadi Berta Riti, kami serangan lagi kemadia Berta, posisiko tu mungkin dengau, abis Clay Ignatius, kami serangan datuk tuang DJ, kami serangan kemadia Clay. I Maria Johan, kami serangan datuk tuang DJ Flo, tapi bebasan terawak apat, kemari kaki yo, memasang aku. Kuma tambalut ita sesaru memasuk leo Megali Joseph Betilu Florita Ginajil Sabin Kangut Sinta Marius Marudim Siping Awang Munakapang Helen Yong Julita Margaret Lucy Deo Clarence Wong Ipol Eric Papa Ajusi Ipol Eric Kakawago Jana Takag Lucy Linda Liduis Maureen Kinjau Charles Lejunon Ubug Abdul Malik Florita Lestebom Laurentius Magumu pada hari Jeff Long Amanika Agusto Absu Abla Kapi serangan kemari ko Dan serang tambah lu Sabah BFM Pusiko di Jeff Long Kapusiko kemari Maria Tu pida patah dat pasen Abi
dungol kakan tala. Kabisa lang ada tatu ni Jack kura kura nak baru. Kam kabisa lang niki kumadia. Selang selang pun di. Pasti kau no. Kami edis sabahan kabisa lang ada tatu ni Jack. Inkan lagi dia edis sabahan itu sending perahan kuri kaya. Sining kerhian di cici sapa tangan kirinda. Sedemantari hai Jocelyn.

Jam ke apa 2.5 minit tertuang pasti kena tu masa pada makinangau mengambil teh maya ditit keselimbahan berus disun suap selamat pagi Malaysia grandstand pinatamat belanjawan 2.5 minit turu grandstand pinatamat belanjawan 2.5 minit turu keselimbau dah jam ke 2 telunah pada minsa sedap terau suap terau kelima Kostiam dah tulang ke hapa 2.2 pada menam. Anu at reitan dat antak grandstand pinatuman iti. Bam kadalihuai mantong dat TV kya. Selamat pagi Malaysia. Jam ke... iti depan grandstand pinatuman. It keselimau jam ke 2. Talun hapa dat sesarapan dat suab. Kosiam latulan kehapat 2.2 pada menam kehampitat belanjawan 2.2 pada turu hashtag belanjawan 2.2 pada turu hashtag apa kita dapat hashtag radio RTM satu suara satu jiwa Postigo Helen Sagun tu pengeropa mengambil teh yasin lega-lega terdapat minum pita kilan kopi serangan datu tuang kemadia tandu yutung MM suk ponsiko tu kakal makidangau ponsiko nadi kaya tu tap-tap lagi share teluna pada lima kena perikata apa nak hapud ke

Kami Marius Merudim, kami senang anda tuan-tuan terawak abad di Jeplo. Kami senang tambalut-tambalut Sabah BFM. Alang sanda ada tuan-tuan lidah sekau. Biampai barakatuh sima mantan bina bangun kati. Amin. Kami Angelica Ojik. Pongsi kotu berkidong Angelica. Victoria Ong. Kami senang anda tuan-tuan di Jeplo. Kami senang anda kumadia Victoria. Terry Tigabil. Hai kaditi. Hai lagi kumadia Terry. Charles Leginon, Pemsiko tu mungkin dong. Kami Terry, kami senang anda tuan-tuan di Jeplo. Kami ada insalan tambalut ku, Pintanud. Mungkin dong ke selimbahan Sabah BFM Dusun. Tabi biar bebasan, Pemsiko di Jeplo. Kami Pemsiko lagi, kami dia Terry.

Makin dong kawa gue sinding. Kada kau buat apa ya, Muna? Coba yang kau lagi papa niti sinding. Ya ma apa materi tensin je masawat.

Program Jalan Rahmat Madani PJRM Nepo ngapohupan petilombos dot perintah insalam menguhup menggang belanja masih tulun kiriman miampai pengkorian gatang it pialitan hopot gisem terlunau berpihatus untuk mengisu suai babarang kebunan tiki tadau. Tulun kiriman milap mengintong tadau om kidayaran kepada kanto sesemot maya pautan pjrm.kpdn.gov.my. Karena pelagasa kesihatan terseluiti untuk mengkikit belanja basi. Rahmat itu berkat. Pasti kau tu masa pemangam balu tahu kadang kau pada pia segit kali Helen. Kadang kau ada Helen. Senang rasa segit ya mianda tak kau pelamusan ku pakabailan dat kang ayang adawan mentok da terau suap terau ke 5 ko siam letulan ke hop ko hopa 2002 hop da anam penang dat ke suaban rumah sam at id pipirat kinayanan te ke dumarunat id pipirat kinayanan penang sesada penapanga meribut mamuganit ribut patir at idpi pirakinayanan panang totoo nga ingka nagi ribut patir at idpi pirakinayanan dat id panang sakit lidaso na patiraw suwab nga babas to siriba 2.3 darja Celsius babas to siriba 2.3 darja Celsius babas to talasok na po babas takawas na po nga 3.3 darja Celsius suwab na po kumayan dat ribut petir at idpi pirat kinayanan. Muna suwab penang kasuaban rumah sam kakah hararasam dat idpi pirat kinayanan. Posiko kuma di pitakilan muna kapang Helen Sagun to kakal pedat makinong mga balita Yasin Estampay. Pasti kau lagi tu kakal dat miampai dah. Okay, kanti keramaian kafe membakut hadir. Kenapa pasti kau na? Mai share tap tap kya? Follow. Kami senangan datang tuan terang ke apat DJ Flo, DJ Dahai, Tambalut Dahai, terima aswaw membalut hati hitid Sabah BFM. Kati DJ nung kasaga nga makinu yung kudara sining di Popo Wotik Pinginawan, bahan ko parang hai kumantin, senang makikinangaw, menanak adung ti Sabah BFM mamagun, Sabah BFM beres mamagun dusun. Lebih-lebih kumantin penai am kumbalutan ku, di terima manahak pasan kumantin pagkanakan ku, alasan dat alidi alihis oku. Lansan dat alihis aku gerongau kisinding pekiunian ku kia lebih-lebih nagi di lesining-sining pepingunian di floor lansan aku nagi dat harus sudawil di tabinai Abdul Malik dat tuang baida it semua nukai rakirakan tokau tohrina tabi piang balutan pi babasan mantadahai mikaruhang Johnny Ipuin dua di lirni Erina John kotelua dan di Jeff Loa kakotelua dan nagi masih aku Nescafe kanu di Tino Yasin mga kadi kagum megi kya kada nakagarot mga kan megi tumatak mga katokabok kamu dia lah DJ Flo asusama tiyahe godap ikami meletok pama DJ tutus nanti modap nga asusah godap kadao kalau ya, kau dah pindah apa kopi yang madap kopi ya kya? Nggak kada pindah ya adap. Kembalutan aku pergi kayu. Jisam dua jam kau pendam dua tina. Mat diam papi orang aku di kayu sinding. Pemalih seginawa. Iti sini manta di John Sir piampatan di City Aini. Aku magidu nulud gusaan.

I Charles Leginon kami sarang ada tuang terau ke apat di Jeff Law nugi terbenai tambalut Sabawi FM FB mekiki nongongawi Sabawi FM waselimbahan berus dusun itu senang kopi tabi di bebasan embarakat mantan pinamangun kemari toko ten sarang ponsiko di Jeff Law kaponsiko nugi Charles ami Josie Mindong kami sarangan kemari ya ponsiko tu mekinongau ami kami serangan tuan-tuan Jeff Law main serangan tambalut Sabawi FM tapi piwa basan ponsiko kali Josie abis Sabinus Gabu ponsiko negi dari Asinsang kami serangan tuan-tuan tarau ke apat DJ ke ponsiko kemadia abis Muhammad Yusri Adila ponsiko tu makinongau negi i Terry Joseph Gabil ponsiko na tu makinongau kemari kredit masa pemian padaha may ada live TikTok ponsiko negi Peter Inuel Ladim ya rumah sambai na DJ segit bo kadau ya nakara samrasam di sedepan banyak ya segit so di ami Yasin sampai DJ tentet mulik may papangin lagup awis sedep pilar ralan dat paulian kadau ya tepat diri Yasin membaya-baya papangin lagup ami Lin TV kami senang ada tuan-tuan DJ kami senang lagi kemadia Lin kadang-kadang orang may pemensi my card Peter nung awal na penaraga card kain tuan-tuan nu teka my card nunga pelagasan po ngayon ala na ito tuan ti saka ba amiti siling dot sumusahod Sediman tadi Nik Syahlil mengahilam mentaki.

di kesalimbahan Barus Dusun. Lega-lega tadi kayo tap-tap ya. Yeah? Share-share, lagi follow-follow itu apa nak follow. Andrew Bani, kopi serangan lagi kemari ya. Andrew, posisi kau tu makin dengau.

Abi Matilda menuit kepisalangan Dr. Tuan DJ Flo Om Tambalut-Tambalut dengan Sabah BFM. Nanti kepisalangan lagi kemadia Matilda. Posi kau lagi Charles tu kekal mungkin dong. Posi kau Andrew tu mungkin dong ditit live di TikTok MM Suk Muda Kapang Peter Kilan. Posi kau na Yasin pun siko tu kekal miang pai dah mangan balut tu tu ngiti listen kau gu ginawa makin orang sining diti di sining manta di Siti Pajahamin Odetipa.

Kombal ko tay kukita sa saulon ni di kangingis. Nga id saranom ginangodaw, maso ko sumap kahagakan po misrahan, tay karaytandot kamuruan. Kahagakan po misrahan, okon ko kalupayan. Ilo na pa nga kabalingkangan, kalidasan po mumusaraw, dit kigunad pusahan kapiyo, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sa yalad asong lunan manukuang. Korhangaya lo, muntok makinangaw, anhak sunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman kat kahagakan pamisrahan, kada pulasako pamisrahan. Pusunudo kumad paganakan, tambalot dit milo tumbayon, teko makiano pangupan mantad tulung tabal kalidasan pamumusaraw. Sarana, makiano pangupan akan kakamayan dat aluhoy. Nga ilo na pangalaan ko pagulo, dat ngumang lingas. Tikit tulun o sakayot kinanghan, ratian, amkanod kasiwatan dat kangingis kawago.

Jam kahapon na misa, hapat minita, tatuang. Sangarau pedi suap timpudi pianda dandat belanjawan 2026 turu man pentalanga rikotan mentok keterenangan datulun ekonomi di lebih agirat timpud terikat Malaysia di lebih senang. Pahoran da suap kasiam datulan kahapat 2026 jam kotalu talu nahapat dat sesadapan. Tanuda taika kinang hap kapain talangan dat belanjawan 2026 turu it pentalangan di tiang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim Luguan Menteri I Penegi Menteri Kosinan mayat talunah pada apat stesen radio RTM. Suap anda dan toko magiampai toko dat mentong dat kapain talangan bajet tip belanjawan 2026 turu hashtag belanjawan 2026 turu hashtag apa kita dapat hashtag Radio RTM Satu Suara Satu Jiwa. Ada lihai ke makin dongo dat suap mentengi TV makin dongo radio kepentalangan dat belanjawan 2026 turu nengerti hara ito mis dat erong ok ya. Pasiko munakapang Andrew Pitakilan Kambiton Jurusti makiuni ko da sending DJ kada pasala kinarahingan mi siapa kago Yasin sampai esok ruang modop esok ruang ruang Inuel Ladim pasiko to kakal makidangaw abi isa pa kawago. Iyo muna ka pang suwab balanjawan ng garati harot kabar to sanang kalaw. Rinadat kalansanan to ko kya muna harot to sanang-sanang omis amis. Kada di kayo lihiway makinang odot suwab jam ko talo-talo na hapadot sa salapan. Hara minikunis tinigiti alasan dat alis kita di teri. Itu sini mantan di Sitim Bandaran nak kaya kamu kan suai.

Kapan Sinurambi di Entutunan Negi Tambunan Viewpoint Pensumpakit Kampung Dalungan Tambunan isa pakawago kayanan tetambulian it Sabah Wakil Datulut Kada Zandusun pinili sebagai kawawan saya penyimpan diti minan saya kikinawas terluloting om minan saya mantap bosi om kiwati pering it kentutunan watas tambunan Miampai kinawas sepedam 4 meter, pengimpan Sinurambi pepakita kelumisan watas tambunan, nulu kinabalu penung kesaban, teka masad senang kau yang ayat tawan, kelumisan tarau tumunab, om tayub tengus mantan banjaran krokot.

0: Ramadan 2020 pada maturu rumikot na kawago. Itinatimpo ta sanang manta ko pa yung tutun. Jinamano, kumad mamamali, maya iklan mong kapwasa id Saba FM. Papalambos pa sanang papayintutun produk ontok timpo mong kapwasa. Maya Saba FM, jinamano kung kuna po pakinangahon. Aapuri mananagi, id suang tulan Ramadan dit na puno barakat. Nuno po man andado, pangalunan slot iklan mungka puasa Saba FM 2020 pada turu timpu baino. Romuto tupiser pemadagangan RTM Sabah id nombor aso walwalu turu isa 2 telu apat apat. Pukiputan id nombor iso iso iso enom.
1: Lagi ya, kau dap nadi kawan-kawan nukia muna. Ya, aw mangura ambalutan aku napa liang muna. Pasikau nato kakalot min tap tap, mm suk pasikau. Harudot pigi kira dua nahu pada walu minit, hari kata jam kau pada dua datang atuang. Dot pananti jam kau pada misa talu nahu pada dua minit, pasikau tu kakal pamanga malu tuh, makin aku sening-sening dosun, di sambil jam kau pada dua datang atuang ini. Ariana ko, paparang aku kagudah sening. Nah, pintu is kebiah. Iti sening di Nick Tudal Kisas.

Atang kangao kumaraja kada pogi som olihwan manamong kalidasan nung alain pirikaw mumbal tumungag teka manguyat datinan manikid sanjang kada liway manginom waig dit kabagal mangingkuri ti numan dit omis o mamilita kanan dit olidas undurong matuturuhay mantad screen computer montong osodu montok mangingkuri kau diponon mato nunuhit lebih kiguno uludok kasasokon pamusarahan to susuno umuhobo mendorong taruhai om gumulit kumaraja meampaid lebih oporokis tinan olidas pamusarahan oporokis keraja nga lebih produktif.

penyedia meneguang kadat itu baru penisan. Kantahan El Nino itim puditi osuhatanan no on pikikir ketilombus gisom tahun tisa. Temanud pangantangan bobeswago, kantahan El Nino na pubayno ngabila gerikot rontob telugod, teka adalan kulugod, dot untuk tulan ke siam, gisom tulan ke apat 2020 turu. Untuk timpu kapanaw penisan, awi dati antakan liod, ngapain kurupo kantahan libagal begalisun tesawut, adalan kelasu, okurian waig, kigunod puson kepia. Mila manggilag kapailan bobaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon-ngayon pasarili. Mantaliti itabreko hitipadi, gisam kami ampay di kayo. Pusiko tu minakinangaw alansan dat nalihis dalam kadalihuay makinangaw dat kepentalangan budget 2022 pada turu dat sesedapan suap jam kotalu-talu nah pada sesedapan hilako panama titi pusiko tu minakinangaw tilamusan makinangaw sening-sening dusun gisam da jam ko isa dat min sesuap diti kita tahu apa sening diti. Iti sini di Kiki Fatihah Nasimban.

Hai tepi nai, nak roko, ahuyan kebo. Munda dorong pebo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Ngamagano takau napo timpuh mundorong. Au minog de sedu, au minog dit amaal. Apansal napo, nga kasaliwan takau. Saliwan na taruhay, mga intang rahat, mintong talun, tay kamuliid kampung miyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunudan, intelepon na kayod sara insan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

Belintok kapaganan global pi Maritim Malaysia. Tim pangampinan sektor katimugan Amsor Rapina Guluan. Rayus Mirot ama pendua rekan doi mengampin kosan mangaru raka timugan do pemakunan Rayus Monsoy amalungan. Interbal kalatan ngarakan sendu ekonomi rupa makunan am bayang ru mamakunan.

pondoko takau jalur gemilang sor rabaloi upis am kadai pangindapuan urumat takau ra jalur gemilang rio mangkara raku kula bal ragitio aruon ra jalur gemilang kalo makatundul ratana pak patunon kalo papiron kalindu majamol ra jalur gemilang kalo balon jalur gemilang panau raku kuliamos apin kapuam balon rahiasan suai ayuk konteks rasmi. Kalau sangka bantai rajalur gemilang, kalau mansusunur ngara urumak takau pat jalur gemilang paun dokon am rimbai negaraku rimbayon. Pembalan ragitio intara RTM teman se

Naka pandai ko kia. Tumumpang riyo kalibokon ondo niak mauligan ra briswok, yo ginyo senaman monsoy tojo ra puso. Kondo kay mamangan ra mapilat, matimpok tojo, am maluay balon amon layar noyo kalon nambal ra senaman, umur ra matuo-tuo noyo, kapuam inan makalu ra majanjan. Bal gumay maligag malimanan amon rumah salok balon aralom sa minggu.

Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulukoyo pat mingkual intorabaloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rula laing takaw. Ripakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.

zaman maglabay zaman. Kasilasa lagi sinulihan. Isa simiskinan makasirandah manisan. Menjari pemintangan saga kesubulan. Maka saga kebencangan. Sirandah manisan maka simiskinan. Siga keruangan di kau pangataya. Karukaan silalarayahan. Batasan darah tabuah sampai kapatayan.

0: 明日は会うと思います。
1: Pasik-pasik-pasik, Mokinang Wadah Kasimban, Bos Kadazan, Masa Radio Malaysia, Sabah, VFM, Naikot, Winasi. Ongo o Sabah VFM, Kasimban, Bos Kadazan, Masa Katauhuzan. Sisam ngoperumduvo, titik 2 FM, id Kota Kinabalu, tisan katanabon, tuaran om papar. Sisam ngoperumtahu, titik iso FM, id tenam om keningau. Sisam ngoperom tahu titik tahu FM id tanah pisampuvan Labuan. Sisam ngoperom onom titik iso FM id Sandakan Beluran om Bukit Garam. Atus apa titik iso FM id Kota Belud. Atus onom titik tu FM id Felda Sahabat. Atus tu titik iso FM id Uvang Sokid. Sisam ngoperom vahu titik sisam FM id Tawau om Kalabakan Kudat Tandik om Pitas. Atus duvo titik sisam FM id Western, Beaufort, Sindumin om Labuan. Pakinangono, kasimban Bos Kadazan, inaikot finasi.

0: Hey, mau kau yang ada ya?
1: Ah, kaya kena metu mamai. Ujang, boh, ujang.
0: Jaman unu kerjam, bakal kau boleh dia.
1: Ah, ujang, boh, mamai, ujang.
0: Nganu kau yang ada sengana kau? Hui, muhi-muhi kau.

0: Hey, mau kau gara deh ya?
1: Ah, kaya kau nemu tu mamai, ujang boh, ujang.
0: Jaman tu nak jam, makau kau boleh deh ya?
1: Ah, ujang boh mamai, ujang.
0: Nganu kau gara sengan aku? Hui, muhi kau.

0: Kopi Fosian tabi Malaysia madani om de baino kinongo dia zu iti abal it pogun pohombuson ku izo Peter Claudius Chokinol. Kopagun na panga tuho da abal. Intangan mahik do MCMC kosudangan hivang montok hongkod kepabalan kebangsaan nakahaid. Kapagukaban hongkod nadi inanam central minamaganap atus tahung padam luvoh nadi id saba. Om de baino kinongo dia zu iti abal poimpanu. Suruhan Jaya Kopibasan o Multimedia Malaysia MCMC menaizuk mahik kesudangan hivang mentok pipio kinaizonon hongkod kepabalan kepayahan kebangsaan tay nadi inosogu don kahaid kohimpupuson da taun diti. Nabos di Montili Kopibasan Datu Sri Fahmi Fadzil hang dino mentok papatantu patitikid nadi imaso papapanaw penainan koti hombus dait kozuzuvo avasi om kakal kosudong dokuma tinimungan tuhun id kinaizonon.
1: Pada hujung tahun ini, pihak MCMC juga akan meneliti kesesuaian kerana ada beberapa nadi yang dari segi premisnya mungkin agak uzur ataupun mungkin perlu diberi pertimbangan untuk ada sedikit perubahan lokasi. Jadi mungkin akan diteliti.
0: Pinobos di Datu Sri Fahmi iti kumakapabalan di Kupongoh Papaymagon Nadi Inanam Central in Kota Kinabalu. Kadisidoh, Sokio, kiva kopokyonuan to ponsol mentok papoizon mahik nadi kumait kinoizonon di hobi kosudong papanaw no hang sumusut do MCMC. Hang pungumbosian dino do Tovi, pisoso mo kanumanak vaza tavasi om nagikovosian di hobi ahab kumatinimungan tuhun id kinoizonon. Kinatimpunan hongkod kepabalan kupayahan kebangsaan tay nadi inanam sentral minamogonop songovian atus tahung padamduvo nadi id saba. Tutulus pinapadadi ginumu kopionitan putotongkop pagun saibu sizam ngapadam sizam nadi. Nobos di Montili Kopibasan Datu Sri Fahmi Fadzil kapahaban kopionitan dinoh papavakas kohanan dotuhun magigizon kuma pembalajalan ketundan kebahan pakalajan om ekonomi digital. Pigisaman dino nga kampay nagi mana kapaguhuanan kumatuhun magigizon habus kakadasan do momoguno tavavasi kosifatan digital miyampay da autagal magiduan do tinimungan tuhun it kinoizonon dihosondi. Subay ko ino kanupupabu kanunuan om manakaday kumakatundan tinimungan tuhun.
1: Buat masa ini adalah nadi yang dalam perancangan yang mungkin the last one yang kita berjaya siapkan atas arahan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sejak beberapa tahun yang lalu untuk pastikan jumlah nadi dilengkapkan di setiap dun di seluruh negara.
0: Datu Sri Fahmi, nadi inanam nepoditi nga oivang do tikitadaw nga otutup untuk tadaw kaundangan tumimpun mantat jam ko vahu dong suvab gisam jam ko himo min sosodob. Id kinabu on suvay minana kapoyhan id Datu Sri Fahmi pagintangan ko sa kapalintan o sogu kapakinsyanan di mongingindapu inoin latan tu sabab no do piyohian tavakas mazak lalahano pangindapuan i dagang. Pinabos o ahal dino id nazatan pitimungan Montili Ngavi sinutonon mantan kapakinsyanan do mongingindapu moy do patihambuso na kalalahano pangindapuan haid tayko conventional do umahigan mantat kotihambus o mungkang.
1: Kita tidak menghalang peniaga dan usahawan daripada memanfaatkan platform e-dagang. Tapi kita waspada sekiranya ada kesan negatif terutama kepada ekosistem tempatan. Sama ada sektor jualan, sektor runcit ataupun sektor pos dan kurier.
0: Notoy mo nagiyo kapoyhan ko gompit ko bohingkangan i notoguvang do kumponi kuria kinaizonon sinutonon do kivapi pio magano kusivatan doit kalalahano i dagang do mamaguno nopo iso panayinan counter. Sabagi hang timpunon hinaw do MCMC o savyavi manonoy na maza i dagang i ko gompit di songkosodob. Sinutonon dino iso pitubungan pa inbida ponjulon papampay Montili Kopibasan om nagi Montili Kapopuvan pinagangan om pomonan Datu Sri Johari Gani miampay di monoy na pangindupuan mazado i dagang sanganukaday om popopobu PKS i nakotaguvang kabahingkangan. Do sabab na asil kakamot di pobohizon na indaman o mula hogo, toy osibo hogo it kopibohizan, ikapanak dati do vaza di aw avasi kuma pongindapuan dioho. Dait kinabuon suvay minana kapayhan idatus Sri Fahmi sa ibu duvangatus apat ng padamtu mamampazat minamung na ababazan iso nadi iso prompt engineer id patatongkap pagun. Gisambay na diti kiva himangatus sizam o kampazatan id saba. Ababazan na kumoy mana kapayin samakan kumatinimungan tuhun mantak mamalati o mamagunoh kabahan tinodo tay AI dait kalalahano miho gunon. Ningi sa maniti nga kapagukab nagi do kasifatan kumatuhon magigizon habos kakadazan popobu kabahan ipokyonuon dahit bo gizan pakalajan. Kampay no, kawa kalajya kihogo takavas om bakalajya mantad sodu. Kapoyin sa makandi no, pinapadadi do nadi o kunopo ko hongkod konuan digital nga kitanggungan nagi sa bagi hab katundan taba om kabahan itimpu lumonto.
2: Kakal ko po, makinamaw abaw ipagun.
0: Abang na paniti nga sumuhimbaw mantad Sabah VFM ko sa himbaan Bos Kadazan. Maso ko muntilihan ko hidasan KKM, mongiho ta humahom o kaponjulan kuota po inbida tohong opod piatus mantok ko tihombusan kabahan. Maza na vava ping hudan pisampuvan HLP kuma upisol pangusapan ipaing kalaja it Sabah om Sarawak. Nabos di Montili Kohirasan, Datu Sri Dr. Zulkifli Ahmad, hang dino na po nga tanggungan montok mangakat papayang kavas om nagi mamohogo kaundunan sa viavi upisol pangusapan ituminoy na itduduvo pagun na kumoy. Mantad sa ibu onong ato si Mongopod Bogizan Panginabasan Itsibo HLP, kuang hobito hong upad piatus, megalo himongatus kinoizonon pinatantu kuma upisol pangusapan Itsaba om Sarawak. Pinaintahang di sidaiti iddewan negara. Gisom di ko tu vuhan ko opod, tahungatus tahungapadamanong mantad himongatus duwang panambahu upisol pangusapan itsaba na kapoposogu na montok kalaja na kumoy. Namot ihobi na po nga aw nakanu poposogu na komungan. Tuminanud i mohoingon tagazo da pagun Sabah tun musa aman ababazan mamadadi kopiondot pinghudan mamadadi competency division kohimo Malaysia id hivang mamadi kota Belud. Minonoy mo nagi itun musa koin tahangan mantan upisol ATM kokomoy ababazan om pinghudan dino. Itimpu pinghudan nakotaguvang itun musa do pinghudan mamadi mamaguno pipio kavos halata sumangod di pinotounda. Kituduvan na pinghudan na kumay naman na kupain samakan kumatun musa kukumay tanggungan gontob kupataon dan tumay mo om nagi kavakasan halata pagagantob ATM. Montok manakadung pinggisaman papavakas panahaban om kaumahigan hobi na itsaba. Pinghudan dino nga impon montok papain kavas kabahan om tayhan mamaguna kumatan pisangadan om nagi gontob tumay mo potaunda do pu itimpu papapapu. Sugutan ko, tumoy mo patawanda na po itimpo papapanaw kalaja om tanggungan di pinahansan. Pinghudan tomod i kovovozo pitimbungakan paliman itsikul kanu papayimbuhay sinakagon buan di tangavasi itimpo mikot. Suvay ko mana kapayin samakan kukumoy kalalahano kapuhabusan kapain tahangan ababazan nagidino nga kapanuin ang katumbazan sondi kidisiplin om tanggungan di susumikul. Nobos di focal person kabangsaan komontilian pambalajalan Datu Muhammad Arif Tun Sakaran kapakasan di makikinobos papabanta o papaintahang ahal id pinghudan to modino kanu dadizan panakaimpon katundan ula di kivaza.
3: Inilah platform yang terbaik untuk pembangunan pendidikan di Malaysia yang mana melalui program simulasi parlimen. Jadi kita lihat bila pembentangan pelajar-pelajar pada hari ini, pelajar berkemampuan membentang, membahas.
0: tinubungi si Nodi Kopongo Pinapatimpun pitimbungakan Parlimen SM Lasal kumo onong kapadam duvo it Tanjung Aru. Minangatag nagi idato Arif moy da ababazan do miaga dino patongkopon kuma it sikul ngavi patatongkop pogun. Babay na diti SM Lasal Tanjung Aru no o minanganjul do ababazan diti. Songhun panakanay upisol ahal ngavi ekonomi id iso agency kapalintan binangakun aw nakahasa montok opodamapat tutuduk kagompit kapakyanuan pilasu kiginumu opodamhimaw ngay bulinggit. Inatantaman tong opodam tuton binangakun aw nakahasa songyan binasa o savyavi tutuduk di Hakim Andy Razali Jaya edadi itkut poin bida suswap sandakan. Mantad ginumudino si Zam tutudu na po nga tinodo id piyahatan Wuhan Kavahu gisom ko si Zam duwangay bu duwang panamtahu namot himo pavagu tinodo piyahatan Wuhan Kaapat gisom ko himo duwangay bu duwang panamapat. Ahal din na papagompit kapakyanuan mamaguno invoice pilasu, papagompit kapanikidan ta kanon, kuampoh mata, hinapatan tay hempe om kapakyanuan. Montok ko tayo nan kalalahan ng katauhuzan tay siya raya inadawa aw pinapanaw miyampay paimpanu. Pinasaga na kut inatulu miyampay jinamin opod ngay bulinggit miyampay panjal kapaguhu himo ngay bulinggit om nagi sanghun mama majamin tuhun kinay sonon. Nasu nagi damoy sagusondi sambuhan insan id upis SPRM dodos. Sopan wagu ahal dinoh do kohimo Wuhan ko opo do miso mikot. Namot pembisalaan piyahatan ko iso gisom himo Wuhan ko duvo duvo ngaybu duvong padam tu. Pinapanawa pamadawan dinoh di kumaduvo pendakwa rakya Rustam Sanip namot inotudu nobi di Luyal Syarata Masyora John Ridwan Lincoln. Id pemupusan kinungo zuwaguiti tuhod abal. Intangan mahik do MCMC kasudangan hivang mentok hongkod kapabalan kabangsaan nakahaid. Kapagukaban hongkod nadi inanam sentral, minamoganop atus tahung padamduvo nadi id saba. Ikakapo di waguiti abal day da pogun om abal napaditi nga nuhud di Sharon Raymond matatbogizan berita ehwal semasa om pinadahin di Dennis Primus dead boss kadazan. Tapi Malaysia Madani, kopi vosian. Apa ngobak dia zo abalit pagun de jam konom tong 4 minit do dong suvab.

Tapi nang aku ngavi kopehan suang hamin upaditi nga notoy mo dagay mantadi Alexia Margaret Pidas daman tadi kampung Nagapas Papar. Popoyo do minidupagun i Hermany Gildus Stanislaus Puyushi di jam kaapat do minsusuvab di kunyab tadaw kaapat kavahu diti Wuhan kaopod do deha it kampung Nagapas Papar. Mantanan do kaya danditi na manudi do popoyo do sinakagon Pidas om sinakagon Puyushi dahit nombor na po isi ada sangingizon om santop tepinay walis om kinova nga nagingavi dahit sadu teiko itsomok. Hosokonotinan di tengotiagak Hermany Gildus Stanislaus Puyushi do untuk tadaw suvab tadaw koonom koopod diti Wuhan koopod do jam koopodom duvo tahong 4 minit tahip tengah daw dadeho it kahabangan hivogu papar. Nga paghuhi din o viton pahayd o tinan di tungutiagak dadeho it panabazangan Sangti Joseph Papar do jam koopod do dongo suvab. Amoy do tahinasan ko zodiozu suguta ako. Kapayhan suang hamin na politi nga notoy mo dagay mantadi Alexia Margaret Pidas da mantadi kampung Nagapas Papar. Popoyo do minidupagun i Hermany Gildus Stanislaus Puyushi di jam ko apat minsusuvab di kunyab tadaw ka apat kavahu diti Wuhan ko opod da deha it kampung Nagapas Papar. Mantano do kaya danditi na manudi do popoyo do sinakagon Pidas sinakagon Puyushi dahit nombor na po isiha do sangingizon om sontap tapinay walis om kinauvangan naging avi dahit salutay ko itsamok. Hosok konotinan di tongotiagak Hermany Gildus Stanislaus Puyushi do untuk tadaw suvab tadaw koonom koopod diti Wuhan koopod do jam kaupodom duvo tahung 4 minit tahip tengah daw do deha it kahabangan hivogu papar. Kapugoy din o aviton pahayd o tinan di tungutiagak do deha it panabazangan Sangti Joseph Papar do jam kaupod do dongo suvab. Ingka kainay ti kupayhan do suang hangin.